Rau melalui nomor kuadran putri. Kwasnielia dan juga kawan-kawan meraih perunggu setelah kalah 0-2 dari Thailand pada semifinal di Mizuho Park Stadium. Medali ini menjadi perunggu ketiga Indonesia dari cabang sepak takraw di Asian Games.

Informasi lainnya, nomor 2, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah di Indonesia. Ekosistem ini mencakup lebih dari 200 sentra batik dari 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai sekitar 47 ribu orang. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Syukur Hidayati mengatakan batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan juga industri kreatif sekaligus warisan budaya. Dan menurutnya, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan juga kebutuhan pasar. Hidayati memaparkan nilai ekspor batik meningkat dari 15,20 juta US dollar pada 2024 menjadi 20,14 juta US dollar pada 2025. Pertumbuhan ekspor batik pada periode ini mencapai 32,5%. Pada semester 1 2026, nilai ekspor batik tercatat 4,39 juta US dollar dan angka ini lebih rendah dibandingkan nilai ekspor sebesar 5,09 juta US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Hidayati, pengembangan produk batik perlu menyesuaikan perubahan kebutuhan konsumen. Ia menyebut ready to wear, aksesori dan produk gaya hidup sebagai bentuk pengembangan yang berkaitan dengan rantai nilai fashion. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

Khawatirnya kalau sembarangan imun kita lagi drop aja, aduh, nanti suka kena diare dan lain sebagainya. Amit-amit deh, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat teman Pro 2 ya. Oke lah, kalau begitu, di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Hi-Fi dengan Main Untuk Kamu.

Tapi sabar ya untuk kamu yang pengen goyang TikTok dengan lagu ini, karena kan lagu ini sempat hits banget nih, dibikin goyang TikTok ya oleh para TikTokers. Lagunya bakal kamu dengerin kira-kira 5 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Shanti yang meremake lagu miliknya Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah Taman Pro 2. So, selamat menikmati lagu-lagunya dan nanti saya bakal balik lagi dengan informasi untuk kamu. Tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

0: Tak memperdua keberhasilan timnas Indonesia mengunci satu tiket ke partai final FIFA Asian Cup 2026 tidak didapatkan secara instan. Usai euforia kelolosan setelah menang telak 9-2 atas Bangladesh pada Kamis kemarin, kapten timnas kita nih Kevin Dix ngajak seluruh elemen supporter dan juga publik sepak bola tanah air untuk melihat nih perjuangan tim secara utuh serta memberikan dukungan penuh kepada pelatih mereka yaitu John Hartman ya. Kevin Dix bilang nih perjalanan skuad Garuda menembus laga puncak merupakan bagian dari proses pematangan tim yang terus diasah bersama-sama dengan sang juru taktik. Dan baginya nih soliditas internal dan rasa saling percaya adalah fondasi utama yang bikin Indonesia mampu melewati berbagai rintangan berat di babak penyisihan grup tahun Pro 2. Gitu ya. Kita doain mudah-mudahan kita bisa menang lawan Thailand nanti dan bisa membawa gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ya, yang sudah kita rindukan selama ini tahun Pro 2. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berhasil ya. Maka dari itu kita support terus pokoknya ya, dan kita doakan terus supaya timnas kita bisa menang nanti.
1: 좋아하는 랜덤 게임.

Tom Pro 2, seorang influencer itu memang layak disebut sebagai influencer jika bisa memberikan pengaruh terhadap campaign yang dia lakukan ya. Nah, salah satu contohnya nih si Lisa Blackpink nih, Tom Pro 2 ya. Kampanye Feel All The Feelings yang diluncurkan oleh Thailand sukses besar gara-gara si Lisa Manoban ini nih yang didapuk sebagai duta wisatanya ya. Kampanye yang diluncurkan di bulan Januari 2026 oleh otoritas pariwisata Thailand membuahkan hasil. Lisa Manoban atau Lisa Blackpink ini membawa daya tarik tersendiri bagi negara itu ya, di mana film promosi yang dibintangi oleh Lisa menarik lebih dari 89,4 juta penayangan, sementara keterlibatan di berbagai media dan saluran lainnya mencapai 464 juta. Wow. Di mana Lisa menghasilkan nilai publisitas lebih dari 567 juta baht ya, mata uang Thailand, atau setara dengan 302,65 miliar rupiah. Banyak banget tuh duitnya ya. Nah itulah ya, mudah-mudahan sih kita juga bisa nih. Ini kan salah satu hal yang inspiratif ya. Kita bisa melibatkan salah satu influencer yang memang namanya dikenal di dunia internasional untuk menjadi duta pariwisata misalnya, sehingga nanti nih pengaruh dia itu bisa membuat pariwisata mancanegara semakin banyak datang ke Indonesia, teman-teman.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nomor 2, Kuala Lumpur, Malaysia menjadi kota dengan tingkat polusi terparah di dunia ya, akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Aduh, kasihan juga nih tetangga kita, Nomor 2 ya. Menurut pemantau kualitas udara asal Swiss, IQ Air, yang diikuti oleh AFP, Kuala Lumpur mencatat indeks kualitas udara atau Air Quality Index sebesar 166 beberapa waktu lalu ya. Sementara itu Singapura berada di posisi ketiga dengan AQI 155, maka nilai di atas 150 dikategorikan sebagai tidak sehat, Nomor 2 ya. Sedangkan angka di atas 300 masuk kategori berbahaya. Diketahui nih, kabut asap telah menyelimuti Kuala Lumpur dan juga Singapura selama lebih dari sebulan. Dan asap itu terbawa dari kebakaran di Pulau Kalimantan dan Sumatera Indonesia, Nomor 2. Aduh, mudah-mudahan sih ini bisa segera berakhir ya. Selain memang hutan kita juga yang kasihan, tetangga-tetangga kita juga kasihan, masyarakat kita juga kasihan. Saya pernah lihat tuh satu konten ya, yang dari pagi itu mereka sudah berkutat dengan kabut asap ya, sehingga harus memakai masker khusus, Nomor 2. Kebayang nggak sih anak-anak sekolah gitu ya, harus berangkat dengan resiko yang seperti itu. Aduh, mudah-mudahan segera bisa tertangani dan tidak terjadi lagi. Amin.

That was coming from The Chainsmokers and Coldplay with Something Just Like This. Teman Pro 2, lagu ini dirilis tahun 2017 lalu dan waktu pertama kali dirilis langsung mencuri perhatian ya, karena ada kolaborasi hebat antara Chainsmokers dan juga Coldplay. Kemudian lagu juga enak banget Teman Pro 2, dan langsung mendapatkan pujian dari para penikmat musik di dunia. Dan lagu itu saya puterin untuk kamu. Dan lagunya nganterin kita menuju jam 8 nih Teman Pro 2 ya. Cuacanya sih tidak terlalu cerah. Tidak terlalu cerah gimana ya, berawan lah ya, agak mendung gitu Teman Pro 2. Tapi cuaca seperti ini kadang kita rindukan ya. Dan semoga dengan cuaca seperti ini, untuk kamu yang punya kesibukan, tetap bisa semangat dalam menjalankan aktivitas kamu. Untuk yang di jalan hati-hati, tetap fokus dalam berkendara ya. Ya sudah kalau begitu, masih lumayan panjang nih kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Maka dari itu saya masih mau puterin lagu-lagu enak lainnya. Seperti lagu ini nih, saya punya lagunya Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi.

Dapat laporan dari salah seorang teman saya yang datang ke pesta pora kemarin ya, terus ngeliat Tiara Andini secara langsung, katanya, "Del, buset Del, cantik banget," katanya. Emang ya. Nanti deh, untuk kamu yang suka juga dengan Tiara Andini, saya bakal puterin lagunya setelah lagu ini nih. Saya punya Mon RB dengan One in a Million. So, enjoy, jangan kemana-mana. Yeah,

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Nomor 2, dini hari tadi ada pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Italia, nomor 2, dengan skor akhir 1-1 ya. Nah, terkait dengan pertandingan ini, Alessandro Bastoni, bek dari timnas Italia, menilai hasil imbang ini menjadi sinyal positif bagi timnas Italia karena pertama lawannya Prancis, yang kedua mereka mainnya juga di Paris, nomor 2 ya. Di mana bek Azzurri itu bahkan yakin Italia sepertinya nih sekarang ini mampu menghadapi lawan manapun kalau misalnya bisa mempertahankan performa seperti saat bermain di Stade de France tersebut nomor 2. Begitu. Walaupun mereka sempat ketinggalan pertamanya ya, timnas Italia sempat tertinggal setelah tendangan bebas Michael Olise berubah arah sebelum masuk ke gawang, tapi akhirnya Bastoni tampil sebagai penyelamat lewat gol penyamak kedudukan. Dan hasil ini membuat Italia membawa pulang 1 poin pada laga lanjutan UEFA Nations League 2026-2027 tahun 2. Dan pemain timnas Italia merasa sudah berjuang keras ya, bermain dalam tekanan. Bahkan mereka merasa sudah menggagalkan rencana perayaan besar Prancis tahun 2. Begitu, gimana nih? Kalau saya jujur ya, dulu saya tergila-gila sama timnas Prancis sama timnas Italia tahun 2. Tapi kan udah berapa? 3 kali berturut-turut gak tampil di Piala Dunia ya. Tapi emang saya itu sulit untuk berpindah ke lain hati. Jadi akhirnya saya sih menyimpan harapan ya, semoga Italia bisa semakin baik nih ke depannya.

Nomor 2, kamu tahu istilah YOLO gak sih? Yang artinya itu you only live once. Disingkat jadi YOLO ya. Yang berarti hidup cuma sekali. Nah, ini kan semakin sering digunakan untuk menggambarkan cara anak muda menikmati kehidupan. Jadi prinsip ini tuh terlihat dari pilihan sederhana sehari-hari ya. Sebagian anak muda memilih menyisihkan uang untuk minum kopi, makan di tempat yang pengen dicoba, nonton konser, berpergian, atau sekedar kumpul dengan teman-teman. Nah, di sisi lain ada kebutuhan jangka panjang yang tetap mereka sadari nih. Salah satunya punya rumah. Tapi bagi anak muda, khususnya di wilayah-wilayah kota besar ya, seperti Jakarta, mereka menilai memiliki rumah bukan lagi target yang

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Teman Prodia, Korea Selatan terus mencatat kenaikan turis menuju akhir tahun ya. Dalam 8 bulan ada sebanyak 15,5 juta orang yang terdata masuk ke negeri ginseng itu. Nah, menurut Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata ya, angka tersebut naik 21,6% dari 12,38 juta pada periode yang sama di tahun lalu, teman Prodia ya. Dan yang gilanya nih, di antara 15,05 juta pengunjung, ratusan ribu itu berasal dari Asia Tenggara, di mana turis Filipina jadi sumber cuan nomor satu dengan menyumbang 454 ribu sepanjang tahun ini ya. Nomor 2-nya Vietnam, dan turis Indonesia ada di urutan ketiga dengan total 205 ribu pengunjung. Melonjak 22%. Mungkin salah satunya kamu nih yang berangkat ke sana atau nomor 2 ya. Meski penyumbang ketiga, namun peningkatan turisnya nomor satu dibandingkan dengan negara lain. Begitu, teman Pro 2. Wah, kalau saya sih sering lihat ya, teman-teman, saudara saya gitu, memang banyak nih yang memilih Korea Selatan sebagai tempat yang mereka kunjungi, teman Pro 2. Tinggal saya yang belum nih. Yuk, kita berangkat bareng-bareng yuk ke Korea Selatan, teman Pro 2.

Wish you the best from Luis Capaldi. Teman Pro 2 ngantri kita ke jam 9 dan masuknya 1 jam terakhir kita di Spada Pro 2 FM ya. Masih ada beberapa informasi yang mau saya bagi ke kamu teman Pro 2. Gimana nih, udah pada siap-siap mau berangkatkah untuk yang punya aktivitas di hari Sabtu ini? Atau justru kamu masih leha-leha di rumah santai-santai? Kalau emang santai-santai teman Pro 2, selamat ya. Berarti kamu nih bisa menikmati weekend tanpa terbebani apapun. Tapi untuk kamu yang mungkin harus ada ngejar deadline ya, harus mengerjakan sesuatu, semangat terus teman Pro 2. Saya temenin dengan lagu-lagu enak lainnya. Karena sebentar lagi nih di jam 9 ini saya mau kasih lagunya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aku.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu deh lagu dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, supaya kamu ingat sama si Sora yang cantik itu, teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang gimana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Teman Pro 2, saya punya informasi ini terkait dengan beberapa kota yang dianggap kota terbaik di dunia ya. New York menempati peringkat pertama dalam daftar 10 kota terbaik dunia 2026. Dan Tokyo menjadi satu-satunya wakil Asia, Teman Pro 2. Jadi kota terbaik ini dinilai bukan cuma dari gedung pencakar langitnya atau kekuatan ekonominya ya. Ada beberapa faktor yang masuk dalam kategori penilaian, termasuk kualitas hidup, lingkungan, keberagaman, penduduk, hingga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi turut menentukan daya tarik sebuah kota. Gitu. Nah, pemeringkatan ini tuh disusun oleh Global Cities Index 2026 yang dirilis oleh Oxford Economics. Jadi memang ada beberapa indeks ya, berdasarkan 5 aspek, yaitu tata kelola, ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, dan juga kualitas hidup. Waduh. Jadi pengen pindah ke New York saya, Teman Pro 2 ya. Ada nggak ya RRI cabang New York?

Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen menjaga bumi agar lebih baik lagi, ada banyak nih hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kayak misalnya nih, ngurangin plastik sekali pakai, terus menghemat listrik, dan memilih produk lokal ramah lingkungan. Nah, ini bisa menekan sampah serta emisi kalau misalnya kamu lakukan secara konsisten. Mangrove juga berperan menyerap karbon ya, di mana kalau misalnya kamu bisa ikut kegiatan menanam mangrove dengan sebuah komunitas misalnya ya, itu pun sudah cukup tuh ya. Terus yang sederhana lainnya adalah menghemat energi di rumah ya, kayak misalnya apa ya, mematikan atau mengatur suhu AC supaya tidak terlalu dingin di angka yang wajar ya, jangan sedingin mungkin kalau gitu mah. Pertama juga dia nyedot listriknya itu banyak banget. Yang kedua, kasihan tubuh kamunya juga, teman Pro 2 ya. Terus cabut charger yang tidak dipakai. Ini pun salah satu cara untuk kita mengurangi apa namanya, energi yang sia-sia. Gitu, teman Pro 2. Gimana, sudah siap belum menjaga bumi? Harus siap terus ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kita bisa bijak pakai media sosial? Pilih apa yang mau kamu konsumsi. Gak semua yang muncul di beranda itu bermanfaat. Jadi saring terlebih dahulu ya sebelum percaya atau ikut-ikutan. Jaga privasi diri. Gak semua hal harus dibagikan ke publik, apalagi yang bersifat pribadi. Gunakan untuk hal positif. Media sosial bisa jadi tempat belajar, berjejaring, bahkan berbisnis loh, tergantung cara kamu memakainya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena yang kamu lihat di medsos itu cuma cuplikan terbaik, bukan keseluruhan hidup mereka.

Kawan Brodo, untuk kamu yang hari ini nih dapat libur terus pengen tetap seru-seruan tapi nggak punya temen, wow. Jangan khawatir teman Pro 2 ya, karena walaupun kamu sendirian, kamu itu bisa nih melakukan beberapa aktivitas yang menyenangkan. Kayak misalnya kamu kunjungi tempat-tempat baru, nonton film sendirian juga enak loh ya, atau nonton serial di rumah gitu ya. Terus mencoba hobi, ngegambar, masak, nulis, berkebun. Jadi ada istilah yang namanya solo date dan juga self care. Kamu gak perlu ngelakuin di tempat-tempat yang jauh juga, dari rumah pun bisa ya. Ya, di mana kau bisa menikmati makanan, suasana, atau mungkin merawat diri untuk yang perempuan, membaca, atau sekedar beristirahat dengan tenang. Dari rutinitas kamu sudah cukup tuh untuk bikin kamu fresh lagi untuk menyambut weekdays di minggu depan tahun 2. Begitu ya. Kalau misalnya saya sih sering tuh jalan-jalan ke tempat yang belum pernah saya datengin ya. Terus juga mencoba hobi baru. Di sini tuh di Bogor tuh ada beberapa juga nih tempat-tempat yang menyediakan yang dulunya itu jarang pernah ada, kayak misalnya bikin sesuatu dari tanah liat gitu. Saya pernah lihat di mall, terus saya dapetin itunya tuh selebarannya, terus saya datengin deh. Nah lumayan juga tuh teman Pro 2 untuk bisa apa namanya ya, membuat kita punya ilmu baru dalam membuat sesuatu, ditambah lagi kita pun jadinya fresh gitu. Jadi jangan takut untuk menghabiskan waktu sendirian, karena ada banyak cara yang bisa kamu lakukan teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2. Untuk sepadanya saya sudah dulu sampai di sini karena di jam 10 nanti kita akan beralih ke aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP, teman Pro 2. Jadi, untuk kamu yang kira-kira penasaran kita mau ngobrol dengan siapa dan pengen ngobrolin apa, jangan kemana-mana pokoknya ya. Di sini terus, tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor, teman Produe. Deli Tambunan is back. Kali ini sudah masuk ke aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan saya nggak sendirian, Mas Aib langsung terbang dari Malang.
2: Terbang dari mana?
1: Dari Malang kan?
2: Dari tadi pagi.
1: Iya, terbang dari Malang tadi pagi. Sehingga bisa siaran sekarang.
2: Betul. Kenapa, Del?
1: Apanya kenapa?
2: Kenapa terbang?
1: Karena kalau berenang kan nyampe-nyampe.
2: Bukan, kalau iya sih, satu lama. Ya kan? Kedua, saya gak bisa berenang.
1: Aduh.
2: Kita itu, Bogor itu, ini Del, kecenderungannya makhluk gunung gitu.
1: Makhluk gunung?
2: Iya.
1: Tapi kalau makhluk gunung gak boleh berenang?
2: Ya boleh sih, tapi maksudnya beda sama makhluk pantai. Lautan. Oh, iya. Sebelum ini Del, saya punya temen dulu di Berau ya. Hmm. Dia tinggal di pulau, namanya pulau Derawan. Hmm. Oke, okay. Dia nikah sama orang pegunungan, orang hulu.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan?
1: Oh, dia di pesisir nih.
2: Dia pesisir yang cowoknya okay, ini nih.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Terus
2: bukan di Derawan, di Maratua.
1: Oke.
2: Okay. Pulau Maratua. Nah, istrinya akhirnya dibawa ke pulau itu, Del. Hmm. Satu sore karena pengantin baru kan, mereka syahdu gitu kan. Hmm. Dia ngajak jalan ke dermaga gitu, ngelihat sunset gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Karena iseng sebagai gemes gitu kan sebagai suami, akhirnya istrinya didorong ke laut itu, Del, di dermaga. Iya kan? Terus tiba-tiba istrinya itu ronta-ronta kayak mau tenggelam gitu kan. Sambil minta tolong. Dia lama sambil ketawa-ketawa gitu. Ya biasa kan pengantin baru kan. Tapi lama-lama dia sadar, istriku gak bisa berenang. Akhirnya dia loncat ke laut. Aduh. Nolongin istrinya.
1: Karena gak ada laut ya di gunung.
2: Ya gak ada laut. Jadi ya, pakai asumsi dia pikir bahwa semua orang di dunia ini bisa berenang. Karena dia lahir di pesisir.
1: Benar-benar.
2: Nah, dia itu.
1: Tapi dari manapun asalnya, Mas. Hah? Mau di gunung, mau di laut, mau di pesisir gitu ya. Makannya tetap nasi dong.
2: Betul. Nah, itu yang tadi saya bilang. Seringkali karena sesuatu kebiasaan gitu kan. Kita ngerasa ya udah semua orang juga harus bisa berenang gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena sama kayak makan tadi, Del. Hmm. Karena biasa makan nasi, lama-lama mikir kayaknya enggak bisa dia makan yang lain, harus makan nasi gitu. Semua orang dipandang
1: habis makan kentang tetap ngerasa belum makan.
2: Kau pernah nggak makan French fries pakai nasi sama ini sambel?
1: Sering. Kalau di restoran Western itu kan dia jual yang paket nasi ayam misalnya, ada kentangnya tuh.
2: Iya. Yeah.
1: Saya makan juga.
2: Iya,
1: tapi itu berapa puluh tahun silam. Okay, sekarang kan saya lebih ke local food.
2: Asik.
1: Walaupun tuh ayam lokal nggak sih? Ayamnya ayam lokal nggak yang dijual itu?
2: Iya, dibudidayakan mungkin lokal.
1: Lokal.
2: Tapi nggak tahu strain-nya dari mana, kita kan harus nyari.
1: Oh, dia ngirim dari jauh tuh, emisinya lumayan besar tuh ya.
2: Betul. Dan ayam stres tuh.
1: Ayam stres.
2: Iya, kalau jauh tuh stres ayamnya.
1: Lah. Ayam yang mau dipotong.
2: Iya.
1: Lah dia tahu mau dipotong aja udah masih stres deh itu.
2: Iya, belum lagi ketika dikirim tuh makin stres. Makanya ada orang yang bilang ayam happy tuh, gak jualan ayam happy.
1: Ayam happy.
2: Iya.
1: Iya.
2: Baik lagi nasi nih ya, sebelum ayam happy makin jauh nih kita.
1: Iya.
2: Nah, teman berdua sama kayak cerita teman saya tadi yang di pulau, dia berpikir semua orang itu kayak harus bisa berenang gitu loh. Iya enggak? Mandang semua orang itu bisa berenang. Nah, sama mungkin sebagian di antara kita juga karena kita kebiasaan makan nasi ya sebagai pangan pokok, kita memandang bahwa semua orang di Indonesia itu harus makan nasi gitu. Dan kalau kita telusur sebenarnya dia cara pandang itu mungkin kita bisa lihat di periode zaman Orde Baru ya enggak, yang pernah kita bahas enggak? Zaman dulu kan lewat kebijakan pemerintah semua akhirnya dipikir harus makan beras,
1: swasembada beras.
2: Nasi kan dibagi lewat jatah itu loh.
1: Oh iya.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Jatah buat PNS terutama ya pegawai negeri. Akhirnya semua jadi makan beras. Nah, dari situlah Del, kita jadi punya beban yang besar ya, teman berdua, karena beban petani padi itu besar banget loh, harus memenuhi kebutuhan makan
1: seluruh Indonesia.
2: Seluruh warga Indonesia.
1: Padahal nggak semua wilayah bisa tumbuh padi dengan baik.
2: Satu, ya? Yang kedua padahal punya kebudayaan yang berbeda juga tadi. Sama kayak istrinya temanku itu, semuanya dia kan orang gunung ya, nggak bisa berenang, tapi kayak seolah-olah harus bisa berenang gitu loh. Nah kira-kira gitu kan.
1: Nah mungkin yang dulu sebelum era Orde Baru ada yang karbo utamanya itu bukan nasi, ada yang singkong, ada yang jagung.
2: Iya beragam kan.
1: Tapi sekarang harus nasi semuanya.
2: Seolah-olah kan jadi kalau nggak nasi nggak makan gitu kan. Sampai di Papua yang kita, saya dulu pas kita SD kan ingat ya, kelas 2 kita yang tanya jawab itu
1: apa enggak ada
2: dulu kita
1: Anda kan. SD saya masih jadi kangkung tau gak. Jangan suka disama-samain umur kita
2: ya. dulu kalau di SD itu pertanyaan kan makanan pokok orang Madura apa,
1: sate.
2: Ya Madura. Salah bukan. Sate itu pelengkapnya.
1: Iya. Sate pakai lontong
2: deh. Benar gitu, sate Madura. Dulu orang Madura apa makan pokoknya jagung gitu kan?
1: Emang jagung ya?
2: Iya. Oh,
1: iya. Berarti makan sate pakai jagung gitu.
2: Orang Papua apa? Sagu.
1: Sagu.
2: Gitu. Nah, sekarang udah sama semua.
1: Iya.
2: Nasi.
1: Sekarang nasi semuanya.
2: Oke. Nah, teman Pak Duar, ini kita enggak akan ngebahas bukan nasinya loh ya, tapi soal gimana kita pola pangan dan pangan kita itu berubah ya, dan untuk itu edisi kali ini spesial nih, Del. Karena Sapa Bumi kolaborasi dengan teman-teman IAAS.
1: IAS.
2: IAS. IAS atau IAS bacanya?
1: Tadi sih pas kenalan bilangnya IAS, Mas gitu.
2: Bukan IAS gitu biasanya.
1: Bukan. Ada teman-teman dari IAS ya. Dan nggak cuma teman-teman dari IAS, kita juga kedatangan teman-teman dari World Forum.
2: Ayo.
1: World Food Forum. Apa kebalik ya?
2: Ketukar. Nanti kita tanya langsung dari
1: wajah. Kita minta mereka perkenalkan diri mereka masing-masing. Silakan dari IAS dulu deh. Ada siapa?
3: Okay, selamat pagi.
2: Boleh deketin mikrofon.
3: Siap.
2: Ditarik aja, tarik.
3: Nah, oke, selamat pagi Kak Del dan juga Pak Ayib. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdil. Saya dari IAS dan sebutannya IAS.
1: Oh, IAS kan
3: IAS gitu. Dan IAS tuh merupakan sebuah organisasi gitu.
1: Oke. Okay.
3: Yang memiliki kepanjangan adalah International Association of Agriculture and Related Science Students.
1: Panjang namanya.
3: Panjang.
1: Udah kayak nama-nama menteri di Indonesia ya, panjang.
3: Waduh,
1: tuh.
3: Digabung-gabung ya namanya ya. Oke, jadi begitulah IAS. Jadi merupakan sebuah organisasi yang gak cuma ada di IPB gitu.
1: Okay.
3: Tapi di kampus-kampus lain tuh juga banyak.
1: Oh, jadi ini mah organisasi global gitu ya?
3: Betul.
1: Di jadi, kampus keempat ada gitu ya? Bahkan sampai ke luar negeri?
3: Yes, jadi IAS tuh dasarnya, basisnya ada di luar negeri.
1: Okay.
3: Terus dibawakan di Indonesian chapter melalui sebutannya adalah local committee.
1: Oh.
3: Atau bagian-bagian dari setiap universitas gitu.
1: Okay.
3: Dan sekarang ada sekitar 13 LC yang tersebar di seluruh Indonesia seperti itu.
1: Kamu sebagai apa di IAS yang dari Bogor ini?
3: Saya sebagai staff dari VCP Team.
1: VCP Team?
3: Yes, VCP Team itu merupakan sebuah singkatan lagi dari Village Concept Program. Jadi kita pemberdayaan desa seperti itu.
1: Okay.
2: Ini yang community development-nya di daerah. Tapi yang tadi 13 berarti tidak semua universitas ya ada IAS. Yes.
1: Tidak semua. Semuanya ya.
3: Karena ada beberapa syarat dan ketentuan memang harus dipenuhi terlebih dahulu dari apa? Syarat ketentuan dunia dan juga Indonesia untuk dipenuhi sehingga
1: dari si kampusnya tuh.
3: Iya, IAS bisa berdiri di kampus tersebut.
1: Oke. Okay.
2: Harus kampus ya?
3: Yes.
1: Iya.
2: Dan kalau saya dengan Deli itu bikin cabang enggak boleh.
3: Bikin cabang sendiri?
2: Enggak boleh.
3: Enggak boleh sepertinya gak karena ada basis. Kita
2: bikin IAAB yuk.
1: Apa?
2: Jangan AS, AB.
1: AB itu apa jadinya?
2: Ya kita punya kita baru.
1: Tapi gak ada artinya.
2: Gak ada artinya.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya.
2: Okay. Ya, yang kedua nih. Nah. Ini kalau tadi mas-mas tampan, ini kakak-kakak cantik. Silakan kenalkan.
4: Iya, makasih banyak Mas Adel ya dengan Pak
1: Mas Adel.
2: Deli, Deli. Deli. Kalau Adel itu A Deli maksudnya.
4: Iya, A Deli bisa aja.
1: Bisa aja ngelesin.
2: Ya daripada
1: enggak kelihatan. Kelihatan dari itu mukanya mikir tuh enggak namanya siapa ya? Adel kali ya gitu.
4: Jadi saya Sita. Sebenarnya dari World Food Forum, sama sih sebenarnya World Food Forum ini adalah organisasi global sebenarnya under FAO. Jadi kalau di Indonesian chapter sendiri sebenarnya baru diresmikan itu tahun lalu, jadi belum lama, awal tahun lalu itu diresmikan, kemudian sampailah sekarang kita ini sudah berkembang, tapi masih satu ya, belum ada chapter-chapter seperti itu. Jadi dan semuanya kalau di IAS kan mungkin lebih ke kampus per kampus, mahasiswa semua. Kalau di kami tidak mahasiswa semua, mungkin saya juga termasuk yang golongan lumayan berkecimpung di dunia kerja gitu. Jadi kalau kami batasannya pokoknya sampai umur 35 tahun. Jadi siapapun bisa join ke members di World Food Forum ini begitu. Begitu. Jadi volunteer. Nah, selain di World Food Forum, kebetulan saya juga aktif bekerja di Edu Farmers Foundation. Jadi kami sebenarnya yayasan juga, NGO. Mungkin kalau sempat mendengar JAPFA, nah kami itu dulunya di 2015 itu JAPFA Foundation. Okay. Tadi termasuk yang ngirim-ngirim ayam. Jadi
1: termasuk yang ngirim-ngirim ayam ya.
4: Jadi kalau
1: ayam stres.
2: Waduh. Ya benar, ada ayam yang ham happy loh.
4: Betul. Saya. Dan itu ada trik-triknya gimana biar dia enggak stres, betul.
1: Biar dia sehat ya.
4: Betul. Kemudian di 2020 itu kami mulai menjadi Edu Farmers Foundation. Jadi fokusnya memang sejak tahun itu adalah ketahanan pangan gitu. Jadi lebih ke bagaimana mensejahterakan petaninya dari satu sisi, kemudian dari satu sisinya lagi itu adalah menjamin akses nutrisi ke anak-anak seperti itu. Jadi lebih ke pencegahan stunting dan lain sebagainya. Jadi kami menghubungkan kesananya, jadi lebih ke ketahanan pangan seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan untuk selanjutnya saya akan banyak juga ambil studi case karena WFF baru berdiri satu tahun kemarin dan cukup masih program kami belum begitu banyak yang terjun ke lapangan. Mungkin kalau boleh nanti juga akan sedikit banyak sharing juga yang kami kerjakan di Edu Farmers yang benar-benar terjun di lapangan ke petani-petani seperti itu.
1: Oke, berarti luas ya cakupannya. Betul, ya. Betul. Sampai ke stunting juga dipikirin.
2: Betul. Ayam yang stunting tadi. Bukan ya.
1: Beda, beda.
2: Tapi keren sih menurut saya. Nah, ini menarik ya karena dua
1: dua apa?
2: dua entitas kan, dua ya, yang benar. Berbeda, tetapi sebenarnya isunya jadi sangat sangat dekat
1: tentang ketahanan pangan.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau dari IAS sendiri apa yang dilakukan sih sebenarnya sampai akhirnya bisa ada di sini nih ngobrolin tentang ketahanan pangan, kan kita ke situ tuh temanya tuh apa?
3: Oke. Jadi IAS sendiri sebelum masuk ke topik tersebut, fun fact terlebih dahulu, IAS LCIPB merupakan IAS pertama di Indonesia dan dibawakan oleh Pak Arief Satria yang sekarang ada di
1: BRIN.
3: Seperti itu. Dan memang kita mempunyai tagline atau visi dari kita sendiri adalah think globally, act locally.
1: Okay.
2: Think globally, act locally.
3: Dan itu ada gerakannya gitu. Seperti think globally, act locally. Dan dari visi tersebutlah ini sangat berkorelasi gitu dengan ketahanan pangan tadi. Jadi bagaimana kita walaupun kita berorganisasi atau berhimpun tuh secara global gitu dengan teman-teman lintas negara dan sebagainya, kita juga tetap mengakar kepada masyarakat-masyarakat desa. Karena memang core dari kita adalah memiliki desa binaan. Dan untuk tahun ini IAS sendiri memiliki desa binaan itu ada di Desa Cinangka.
1: Desa Cinangka itu di daerah mana ya?
3: Di Kecamatan Ciampea.
1: IPB terus lagi.
3: Dan memang isu yang sangat relate di sana adalah terkait diversifikasi mungkin lebih tepatnya. Dan nanti akan berhubungan dengan ketahanan gitu. Jadi masyarakat di sana itu mempunyai produk-produk atau bahan-bahan pertanian unggulan gitu di sana. Seperti masyarakat sana masih kerap mengkonsumsi seperti singkong dan juga ubi jalar sebagai makanan utamanya gitu. Dan ini kami bantu untuk beberapa hal yang memang perlu dari rumpun ilmu yang kita punya dari mahasiswa IPB University sendiri dan juga IAS gitu untuk bisa membangun sama-sama ekosistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan kita memang itu fokusnya dari VCP, serta selain VCP ada juga kelima departemen lain yang mengusung ketahanan tersebut di desa binaan IAS LCIPB. Dan di Desa Cinangka sendiri itu baru berjalan sekitar 1 tahun mungkin. Karena ini desa baru. Dan di desa sebelumnya kita sudah dengan parameter kita ya sukses lah untuk bisa membantu warga desanya. Sebelumnya kita ada di Desa Tapos, Kecamatan Tenggolaya. Yes, di Kecamatan Ciawi.
2: Di atas sana ya, daerah Ciapus. Ya.
3: Dan kita berhasil membawakan satu produk unggulan dari desanya dan jadi berdaya hingga sekarang. Produknya merupakan jamu.
1: Jamu.
3: Yes, jadi produk-produk yang apa? Bahan-bahan pertanian yang ada di sana. Kita bantu nih dari masyarakat desanya untuk gimana bisa berdaya dan juga bertahan gitu dari segi pangan. Jadi dari tadi bahan mentah kita coba bantu untuk bisa membuat produk akhir atau end up produknya.
1: Jadi, berarti jadi ke situ ya.
3: Betul.
1: Visi misinya itu memberdayakan apa yang masyarakat punya.
3: Memberdayakan apa yang masyarakat punya dan untuk bisa sustain sampai sekarang.
1: Dibina begitu ya.
2: Itu menarik sih Del, karena selama ini kita saya paling enggak ya satu pun berdua juga sering mungkin pernah bersinggungan ya dengan IAS ya. Lebih kita ngelihat sebagai apa kelompok anak muda yang melakukan kajian segala macam. Tapi ini menarik nih, ternyata ada aksi lapangannya ya. Luar biasa nih teman Pro 2. Nanti mungkin teman-teman boleh juga bisa tanya, atau kalau pernah bersinggungan dengan teman-teman IAS boleh juga ya nanti komentar atau kasih masukan dan seterusnya,
1: pertanyaan. Kenapa juga mesti tersinggung teman Pro 2 dengan teman-teman IAS? Tersinggung nih. Kenapa? Pernah bersinggungan berarti tersinggung dia.
2: Tidak, pernah bersinggungan itu pernah bergesekan. Belum tentu gesek itu ATM tuh digesek enggak kesinggung.
1: Iya.
2: Tapi sebelum balik ke yang soal desa nih dia, tapi kita balik ke yang soal beras-beras tadi, tadi juga disinggung juga ya soal diversifikasi. Ini sebenarnya pengen minta pandangan dari teman-teman gitu. Kenapa kita perlu memperbincangkan soal diversifikasi sih gitu? Padahal kalau tadi kita di awal intronya kan kita udah ngelihat bahwa kalau nggak makan beras, nggak makan nasi itu kayak nggak makan gitu. Nah, menurut teman-teman kenapa sih harus mulai membincangkan soal konsumsi itu nggak hanya beras gitu, bahan pokok ya. Apa relasinya dengan kita misalnya, atau dengan masyarakat, atau dengan, terutama anak muda mungkin. Siapa dulu? Kakak baru nanti.
1: Kakak boleh deh, kakak duluan deh dari World Forum, World Food Forum.
4: Sebenarnya kalau dilihat kenapa kok kita sekarang harus mulai aware untuk diversifikasi ya? Karena kan ini sekarang ini kita sama-sama tahu kalau bumi ini udah gonjang-ganjing ya, maksudnya kayak ada climate change, kemudian iklim juga mulai kita kurang begitu bisa mendeteksi lagi nih apakah tiba-tiba nanti ada isu apa lagi di climate ini gitu. Kemudian kalau misalkan seperti yang sebelumnya ketika ada ada iklim yang kurang baik, kemudian panennya itu sendiri kurang, karena satu siklus menurut kita sih sepengalaman saya itu bisa berdampak luas banget ke yang dirasakan sama masyarakat sendiri gitu. Jadi dan negara tentunya gitu. Jadi kalau misalkan kita gagal panen satu siklus saja itu bisa tiba-tiba banyak kelaparan, tiba-tiba nggak makan dan lain sebagainya, karena di satu sisi juga petaninya nanemnya cuma padi doang tapi nggak ada ngejagain buat nanem padahal di wilayah tersebut misalkan sebenarnya singkong tuh tumbuh subur, seharusnya itu adalah makanan lokal di sana misalkan gitu. Tapi karena ya memang cuman ngejagain si nasi, ternyata kok ada serangan iklim apa itu gitu, kemudian itu gagal panen jadinya
1: gak ada opsi lain,
4: tapi di satu sisi pun kita gak bisa nyalahin petani doang gitu, karena petani juga nanam apa yang laku di masyarakat ya, apa yang laku di pasar gitu. Kalau pasarnya juga gak beli, jarang yang beli makanan lain selain nasi sendiri, sumber karbohidrat yang lain gitu, jadi ya buat apa petani capek-capek nanam gitu, mereka ngeluarin modal dan tapi gak ada yang beli gitu. Jadi menurut saya cukup kompleks ya gitu.
2: Itu sih. Ini kayaknya jadi bolak-balik gitu ya, Del. Benar enggak sih? Jadi kalau apa tadi enggak ada saya bolak-balik benar ya. Jadi kayak bolak-balik gitu. Kayak petani nanam enggak beragam karena enggak laku di pasar gitu. Masyarakat, konsumen pengen beragam, enggak ada yang nanam, kan jadi kayak bolak-balik tuh. Dan problem yang lain soal ancaman iklim ya, hari ini luar biasa. Sama kayak sekarang, tahun sekarang ya. Kalau kita ngecek di BMKG kan juga ini ya, ancaman El Nino cukup ini berbahaya ya. Nah, teman berdua ini kayaknya pembahasan yang serius sih, karena kita seringkali pengennya makan itu-itu aja juga tuh.
4: Iya.
2: Kalau dari sisi konsumen ya. Nah, kalau yang dilakukan teman-teman IAS kan sebenarnya mendorong diversify dari sisi produksi ya. Nanti kita akan coba ngelihat juga dari sisi konsumen sebenarnya. Kalau yang dilakukan di mana tadi, desa Cibun
3: Cinangka.
2: Cinangka. Tadi kayaknya sirsak deh. Bukan ya?
3: Bukan, cinangka.
1: Cinangka. Lo lagi, lagi pengen jus sirsak ya Anda ya? Lagi pengen jus sirsak.
2: Enak tuh.
1: Enak banget.
2: Udah gak usah bahas itu dulu, kita bahas yang itu. Itu okay. Kalau dasarnya kenapa sih harus teman-teman IS berpikir harus beragam gitu? Kenapa enggak
1: nasinya aja didorong terus itu?
2: Genjot aja deh, diajarin tuh petani nanam padi aja gitu. Kenapa punya pikiran soal keragaman? Apakah sama dengan yang tadi kakak sampaikan?
1: Backgroundnya apa?
3: Oke, mungkin untuk beberapa poin saya sangat setuju gitu yang disampaikan oleh Kak Sita terkait bagaimana kerentanan pangan kita, utamanya di Indonesia, itu sangat dipengaruhi oleh lagi-lagi cuaca dan juga alam. Karena rekayasa untuk di Indonesia, apalagi rekayasa pertanian, itu masih belum semasif itu gitu. Untuk bisa intervensi teknologi itu masuk, untuk bisa memberikan kestabilan lah, kestabilan dan juga harapan yang baik itu untuk masyarakat terkait pangan itu sendiri. Dan ini memang sangat erat berhubungan seperti yang disebutkan di intro tadi terkait politik pertanian gitu. Karena sedari dulu sebetulnya Indonesia nih sangat kaya gitu, sangat kaya akan pangan lokalnya, sangat kaya akan keberagamannya, dan apabila itu diseragamkan dengan satu poin dan juga intervensi teknologi yang kurang gitu misal, itu jadi sebuah ancaman kalau bisa ada isu-isu global gitu. Kayak kemarin kita sempat diterpa isu global terkait perang, terkait perang yang kita, dan kita selama ini juga masih impor gitu, impor untuk pangan kita yang tadi juga disebutkan, kita masih sangat ketergantungan terhadap satu, mungkin satu komoditas, yaitu beras. Dan beras ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu, dan apabila diterpa isu-isu global seperti tadi, saya rasa cukup sulit juga untuk petani lokal kita memenuhinya gitu. Sehingga kita cobalah dorong dari akar rumput untuk kembali lagi ke default gitu. Kembali lagi ke settingan awal kita terkait di Pulau Jawa gak selalu harus makan ini-ini, di Pulau Papua, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi dan sebagainya gitu. Jadi kita coba dorong untuk bisa kembali lagi gitu ke titik awal.
1: Oke. Berarti apa ini sana? Akhirnya yang didorong ada keberagaman apa aja? Untuk pangannya.
3: Untuk di Desa Cinangka?
1: Iya.
3: Kalau di Desa Cinangka sendiri kita sedang untuk menggiatkan gimana pangan lokal tuh tetap berdaya gitu loh.
2: Kayak tadi umbi-umbian ya, talas
3: atau umbi-umbian ya. Ubi jalar dan juga singkong gitu.
2: Karena itu kan sumber karbohidrat juga hampir sama kan, setara dengan beras ya.
3: Betul.
2: Iya. Ini kan dari sisi artinya teman Pro 2 sebenarnya kita ngelihat ya, keragaman itu tidak hanya konteks teknis konsumsi ya. Kalau tadi dijelaskan juga ada dimensi politik, bahkan ke apa istilahnya? Kekuatan negara ya. Jadi karena kalau nggak beragam terus apalagi tergantung ke impor, itu resikonya gede, tadi kayak perang segala macam gitu. Nah, tapi ini ada satu hal yang mungkin perlu kita renungkan dari sisi konsumen ya. Saya merhatikan Deli ya. Saya sama Deli itu
1: apa?
2: Ya, kita kan sering saling tatap-tatapan gitu kan. Jadi kalau lagi makan kami tatap-tatapan. Maksudnya ngeliatin makanannya apa yang dimakan. Deli itu udah makan lontong nanti campur nasi gitu.
1: Fitnah.
2: Nah, ini kan satu. Ya, tapi benar pertanyaan ya. Jadi dia ambil lontong, pakai nasi, kasih sambel. Tapi sebenarnya ini sebelum nanya ke teman-teman ini ya, Del, lo ngerasa nggak bahwa ada satu apa ya, ada satu kayak kesadaran di dalam bawah sadar kita ya kalau makan nasi gitu loh.
1: Iya memang. Terus apa tujuan utama?
2: Iya, maksudku kamu ngerasa gitu kan?
1: Iya.
2: Itu kenapa menurutmu?
1: Karena dibiasakan makan nasi dari kecil.
2: Nah, ini. Itu kan PR-nya jadi ini ya, satu dorong diproduksi, saya kayak bolak-balik kan, oke udah nanam banyak deh, tapi nggak ada yang mau, permintaannya nggak ada gitu, lu mau gimana coba? Nah, ada kesadaran itu, kira-kira gimana menurut teman-teman ngerubah itu ya? Gimana tuh ngerubah
1: kebiasaan
2: biasa makan nasi gitu, nggak enak gitu?
1: Masih ada nggak sih peluang supaya masyarakat kita tuh mau makan selain nasi sebagai pangan pokoknya?
2: Ya, kasih tahu gimana tuh?
4: Sebenarnya ada banget. Kayak mungkin teman-teman kalau misalkan aware nih, Gen Z sekarang kalau nonton TikTok itu tahu Ibu Kimpul enggak?
1: Ibu Kimpul.
4: Iya, Ibu Kimpul itu kan juga salah satu apa ya, cara kita buat anak-anak muda nih saling kenalin ke teman-teman yang lain, ada loh makanan selain nasi. Bahkan biasanya jargonnya Ibu Kimpul itu kalau nggak ada apa digantinya sama Kimpul, nggak ada apa digantinya sama Kimpul begitu kan. Jadi dan sebenarnya ini pengalaman pribadi juga, saya pun gara-gara itu akhirnya sekarang kalau sarapan pagi pakai Kimpul dan teman-temannya gitu di apa namanya warung dekat rumah, karena jadinya karena dulu sebelum saya di tahu itu lagi tren di TikTok itu, saya kira kayak rasanya maksudnya hambar gitu, nggak ada rasanya. Tapi karena semua orang kayaknya nyobain, oke deh kita cobain, dan pas saya bawa ke kantor pun ternyata banyak yang seneng dan akhirnya semua hampir semuanya juga terbiasa sama hal itu. Okay. Mungkin itu salah satu yang bisa kita tiru kali ya gitu. Kemudian apa namanya tadi setuju juga kalau untuk ke intervensi di lapangan itu sebenarnya kalau dari yang kami lakukan biasanya itu kita selalu ada ngelakuin social mapping sama market research dulu nih gitu. Jadi untuk lihat memang apa sih yang memang benar-benar tanaman lokal yang ada di sana itu apa, dan benar-benar apa ya, melihat dari bukan cuman kita meminta untuk petani ini menanam yang lain gitu. Cuman kita juga melihat sudut pandangnya mereka juga gitu. Sebenarnya permasalahannya apa dan lain sebagainya gitu. Jadi apa namanya, dari situ mungkin kita bisa mulai pelan-pelan untuk apa ya, menggeser gitu ya. Dan kita bantu juga untuk nanti bisa dijualnya di sini loh, seperti itu mungkin.

0: juga petaninya untuk lebih ke market research-nya begitu.
1: Oke. Okay. Nah, berarti kalau misalnya pasarnya kita ciptakan, berarti petaninya pun bisa semangat ya.
0: Betul.
1: Untuk menanam selain si padi itu.
0: Iya.
1: Setuju Mas, berarti marketnya itu mesti ada dulu nih. Demand-nya mesti ada juga ya.
2: Tapi itu kayak enggak kayak telur sama ayam enggak sih?
0: Iya.
2: Iya enggak?
0: Makanya harus dua-duanya nih.
2: Iya, tapi sebenarnya kayak tadi itu dibilang kayaknya ya nggak bisa ini dulu kalau saya. Betul, ya bayangin
0: ya,
2: karena kayak tadi kakak bilang juga ini agak sulit karena bolak-balik itu ya, tapi bagaimanapun menurut saya sepakat memang harus dimulai ya. Tadi satu langkah Deli tahu nggak Kimpul, Bu Kimpul tahu nggak
1: Kimpul itu ini ya nasi jagung?
0: Bukan.
1: Apa sih Kimpul tuh?
2: Enggak, Bu Kimpul tahu
1: enggak? Enggak tahu.
2: Bu Kimpul itu influencer. Dia kalau makan lokal betul ya?
0: Iya betul, betul.
2: Jadi dia pakai si ini simbol Kimpul sebagai
1: Kimpul tuh apa dulu?
2: Umbi. Pengganti sebenarnya ya kan
0: banyak juga. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kayak gitu Del. Nah, dia influencer keren ya sekarang dirujuk banyak orang karena iya, promosi tadi. Apapun masalahnya Kimpul jawabannya gitu. Iya.
1: Apapun masalahnya Kimpul jawabannya.
0: Iya, serius. Karena biasanya saya enggak punya apa digantinya sama Kimpul gitu.
1: Tapi contoh gini nih ya, ini kalau kita ngomongin hal basic aja nih. Ya. Kalau kita makan kan biasanya pakai sambal. Nyocol selain nasi itu enak enggak sih pakai sambal? Singkong gitu. Pakai ikan asin.
2: Di Makassar itu kalau pisang anu kan atau di NTT itu sama ya, di Flores itu dia pisang goreng iya, atau pisang rebus pakai sambal tuh pagi-pagi
3: pakai
2: sarapan.
1: Pisang atau goreng pakai sambal.
0: Singkong juga kayaknya enak.
1: Singkong
0: sih,
1: enak ya.
0: Dulu kalau saya kecil, ini agak cerita sedikit. Saya dari Tulungagung di Jawa Timur, itu bahkan kalau pas saya kecil itu sebenarnya makannya masih tiwul.
1: Tiwul.
0: Kakek nenek saya
1: tiwul.
0: Itu.
1: Tiwul itu apa?
3: Nasi dari singkong.
0: Nah, iya betul.
1: Nasi dari singkong.
3: Iya.
1: Jadi nasi apa singkong dia?
0: Singkong.
2: Singkong diolah yang bisa dipakai untuk menggantikan
3: nasi.
1: Iya. Bentuknya jadi kayak nasi.
2: Bukan.
1: Gimana sih?
0: Tapi maksudnya? Itu enak banget.
2: Oh, gaplek tahu enggak gaplek?
1: Gaplek. Gaplek itu kan makanan sapi kan?
2: Bukan. Gaplek itu
0: Mas singkong. Mas besar di sini.
2: Diiris tipis. Dijemur nanti sampai dia
1: iya, dia jamur. kayak kerupuk gitu kan? Ntar dikasih makan ke sapi biasanya.
0: Enggak sampai gaplek. Seperti kerupuk. Kenyal-kenyal.
2: Gitu. Coba minta tolong produser dibawa ke gunung gitu.
1: Maaf ya. Maaf. Oke, lanjut. Nah.
2: Kacau sih. Tapi saya pikir ya tadi keberadaan influencer jadi satu cara ya untuk mendorong mengurangi apa tadi soal ini udah biasa gitu. Lama-lama memang harus dikasih paparan informasi terus-terusan ya.
0: Iya betul.
2: Ya. Nah, kalau ya IAS di sisi produsen.
1: Yes.
2: Jadi kan di Cinangka ya.
3: Yep.
2: Itu apa yang dilakukan untuk nge-influence banyak, ngasih informasi banyak ke produsen supaya juga tumbuh proses produksinya gitu. Teman-teman apa sih yang dilakukan, ngajarin teknisnya atau cuma sekedar ngasih tahu jenisnya ini atau seperti apa?
3: Okay, kalau di IAS itu sendiri mungkin Desa Cinangka merupakan salah satu pilot project gitu. Tapi tujuan kita lebih besar daripada itu.
1: Pengennya seluruh Indonesia nih.
3: Itu aminnya gitu. Dan kita juga ada IAS Indonesia kebetulan kan. Dan kita sebenarnya pengen memberikan influence ini di tingkat kota gitu, di tingkat kota Bogor, utamanya IPB University itu sendiri kan.
1: Okay.
3: Dan kita mendorongnya melalui social campaign kalau dari IAS LC IPB itu sendiri.
2: Oh, social, bentuknya apa tuh misalnya?
3: Bentuknya kita lebih ke bikin sebuah gerakan, misal pada ini coba kita dorong untuk di pangan gitu, diversifikasi pangan, tapi sebelumnya kita pernah gitu untuk mendorong, misal kita bikin campaign adalah show your plate. Okay? So your plate itu dimaksudkan untuk misal dalam satu hari seluruh anak IAS atau bagian dari IAS itu menunjukkan isi piringnya. Dan apakah ketika makan itu bersih atau tidak?
2: Yeah.
3: Nah, okay. Itu salah satu yang didorong gitu, dan itu kayak diberikan at yours, template at yours dan sebagainya. Dan itu ada programnya dari Departemen Project, namanya adalah programnya Social Movement gitu.
1: Okay.
3: Itu untuk Departemen Project. Tapi kalau untuk di Desa Cinangka itu sendiri, kita dorong melalui satu tadi campaign kita juga lakukan, dan kita dampingi.
1: Oh, didampingi.
3: Kita dampingi dari masyarakat desanya, karena memang isu terkait ini, terkait makan beras, makan lokal itu sangat kental terasa juga gitu, nggak hanya di tingkatan atau kalangan kita-kita Gen Z, tapi juga di tingkatan grassroots itu masih terpengaruh gitu. Dan juga cerita

0: Kita seperti Kasita, saya dari Jember, Jawa Timur. Untungnya mungkin ya, terkait pangan lokal ini bagi saya sendiri masih, saya kan sangat apa ya, muda lah, masih sangat muda gitu. Tapi untuk cerita-cerita terkait pangan lokal ini masih dilestarikan sekali gitu. Dan terkait nasi tiwul tadi dan sebagainya tuh, saya juga masih mengkonsumsinya gitu. Dan itu memang
1: masih makan
0: tiwul. Masih, dan itu diturun-temurunkan gitu.
1: Gue baru browsing nih sekarang nih.
0: Oh iya, tiwul. Sudah tahu.
1: Ada lagi onggok.
0: Onggok ada juga.
1: Onggok, gaplek, makanan sapi. Ada, serius.
2: Kok makanan sapi?
1: Gaplek ini. Sumber energi tinggi untuk sapi.
3: Makan orang.
1: Itu dimakan sama manusia enak juga ya?
2: Enak, nah, tapi enak. Itu mungkin salah satu mungkin itu salah satu itunya juga kali ya. Jadi kebanyakan kalau misalkan gak makan nasi itu klaimnya kayak itu makanan yang makanan kayak tadi makan makanan sapi gitu.
1: Untuk ternak, atau mungkin gitu.
2: Makanan yang
4: makan rendahan ya,
2: iya, ekonomi ya. Kurang gitu.
1: Padahal gak juga ya.
2: Padahal gak juga.
1: Kandungannya saya lihat nih proteinnya tinggi juga dia.
2: Iya, betul.
1: Karbo tapi proteinnya lumayan bagus gitu.
0: Dan lebih tahan untuk ini sih, lapar gitu. Lebih lama.
4: Betul, lebih kayak sama kayak sagu kalau kita makan papeda itu itu lebih lama anunya kenyangnya, lebih tahan apa, lebih lama lapar lagi gitu deh, sama kayak galpek tuh karena dia
1: sagu, serius sagu bikin betul tahan lama dia
0: karena sebetulnya kalau dari segi ini ya komponen makro maupun mikronutrien dari beras itu sendiri sebetulnya indeks glikemiknya cukup tinggi gitu. Dan indeks glikemik itu nanti hubungannya sama sugar rush. Setelah makan nasi emang awalnya seger,
4: tapi
1: ngantuk lama-lama
0: lemes ya, ngantuk, lemes.
1: Karena kandungan gula tinggi. Yang lain justru enggak nih, kayak sagu, singkong gitu enggak?
0: Justru enggak.
4: Indeks glikemiknya rendah ya?
0: Rendah.
4: Betul ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah nih enggak mau ngantukan, makan gaplek.
1: Mana gaplek, minta dong, saya pengen nyobain.
4: Iya, apa-apa.
1: Pakai sambal enak gak dia, Kak?
4: Ini soalnya habis siaran tidur, Itu kamu kebanyakan nasi.
1: Enak aja. Ini fitnah terus dari tadi nih. So tahu banget.
2: Salah satu menu juga andalannya. Betul, biasanya tiwul itu terus pakai sayur yang pedes banget.
0: Betul.
2: Itu
1: enak tuh.
2: Banget.
0: Enak.
1: Di mana nyanyinya, di sini ya? Di Bogor belum ada ya?
2: Biasanya ada yang udah perpek-pek gitu.
1: Oh, jadi kita tinggal kita olah
2: atau
1: sendiri.
2: Atau nasi jagung kan biasanya. Nasi jagung. Saya pun nasi biasanya jagung di biasanya. Rumah campuran nasi.
1: Seru ya. Maksudnya gini, berarti banyak kan campaign seperti ini mesti kita lakuin nih. Teman-teman IAS atau mungkin teman-teman WFF itu turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan hal ini. Tapi kan dari kita juga mesti dimulai ya. Siapa tahu kalau kita doyan nih mas, kita bikin konten makan gaplek misalnya, bareng sama sapi sebelahnya.
0: Aduh.
1: Ya sapinya makan rumput, kitanya makan gaplek.
4: Kalau mau seru sebenarnya, kalau mau promosi gaplek ya, ngambil temennya 3 orang lagi sambil bagi kartu. Gaplek. Makan gaplek sambil main gaplek itu baru keren tuh deh.
1: Itu gaplek. Ya udah.
4: Masa sama sapi
1: deh. Makanya. Ya kan sapi kan salah satu ini hewan ternak.
4: Betul, betul. Tapi itulah ya mungkin satu ya. Di kita itu jadi kayak ini ya. Kayak ada kelas-kelasan kasta makanan gitu, betul, bener ya?
1: Iya. Seolah-olah seperti itu.
4: Iya, betul. Kayak misalnya beras. Beras itu kan dari zaman dulu diasosiasikan ini kalau kamu miskin itu pasti makannya singkong gitu loh.
1: Iya.
4: Kalau kamu kaya sejahtera makannya beras. Padahal Tuhan menciptakan itu enggak ada kasta strata sosial dalam konteks pangan ya. Atau kayak tadi singkong itu makanan kelompok rendahan gitu kan.
1: Yang penting kan kandungannya ya yang bagus ya. Nah,
4: itu kan lama-lama itu kan jadi apa ya? Belief orang gitu. Nah, selain memperbanyak influencer sebenarnya ada enggak sih? Terus yang kedua tadi campaign. Mungkin enggak sih ada cara yang lain kita dorong ke publik ya? Apakah misalnya itu lahir kan karena ada proses terus-terusan ya? Saya kok membayangin kayaknya mungkin perlu pendidikan yang lebih masif ya di tingkat yang lebih kecil gitu. Betul. SD misalnya.
2: Iya, setuju.
1: TK dong. TK dari TK.
4: Iya, gimana menurut teman-teman?
2: Saya setuju dari SD. Mungkin kalau TK iya boleh, cuman kalau TK mungkin masih untuk dia sendiri ya, belum bisa kayak nge-push orang tuanya untuk bu ayo besok bener-bener makan ini gitu. Cuman dulu saya ingat juga kalau pas saya pelajar SD itu dulu zaman-zamannya lingkungan hidup, pelajaran apa PLH itu lingkungan hidup. Nah itu bener-bener saya bisa di rumah itu nge-push orang tua saya biar gak buang sampah sembarangan gitu.
1: Okay.
2: Jadi mungkin betul sih kalau dari SD digaungkan mungkin masuk ke pelajaran, salah satu pelajaran lokal, muatan lokal gitu, itu bisa juga jadi salah satu cara untuk ngenalin makanan lain, sumber karbohidrat lain ya selain nasi gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kayaknya mereka juga kan taunya juga dari orang tua, orang tuanya juga taunya dari sebelumnya lagi nasi lagi gitu.
1: Oke, setuju ya.
4: Baik, agak-agak berat sih. Itu dari teman-teman IS selama ini nyasarnya ke siapa? Saya dengar nyasarnya ke company ya, enggak ke anak-anak muda ya.
0: Kalau kalau dari
1: ketawa dong.
0: Iya.
1: Hargai rekan saya udah
2: lucu. Company itu apa?
4: Dia enggak tahu kok.
1: Enggak apa-apa. Enggak tahu. Yang penting hargai ketawa dong. Nah,
4: bagus. Ya. Ternyata dia enggak ngerti company.
1: Saya juga enggak ngerti apa itu company.
4: Waktu itu saya berjuang sama dia nih, ngerangkak-rangkak di pasar nyari makanan.
1: Oke.
4: Gak usah ya, kan target teman-teman kan lebih di kelas mahasiswa ya, terpelajar gitu. Apakah ada juga sampai ke level itu membangun pondasi di anak-anak muda tadi? Karena saya pikir kayaknya itu jalan yang perlu kita tempuh juga gitu.
0: Kalau ia sendiri memang fokusnya di kalangan anak-anak muda ya, dan juga Gen Z gitu. Dan mungkin kalau kita lihat sendiri, Gen Z itu sangat, kalau istilah sekarang tuh FOMO. Ada istilah sekarang FOMO, fear of missing out gitu. Dan itu sangat sangat apa ya, kerasa sih campaign yang kita kasih ke teman-teman lain gitu. Untuk bisa mendorongnya juga tuh dari tingkatan atau garis horizontal gitu. Jadi kita sesama anak muda, kita sama-sama gitu untuk mendorong, mengenalkan terkait pangan-pangan lokal.
1: Okay.
0: Dan sebetulnya ini juga berkorelasi di KRKP sendiri. IAS tuh juga pernah melakukan kerjasama kan. Untuk di tahun lalu dan juga tahun sekarang mungkin itu kegiatan magang gitu di KRKP, dan kita sangat banyak belajar sih dari Pak Ayib dan juga teman-teman KRKP bagaimana mendorong kedaulatan pangan dan juga diversifikasinya gitu.
1: Yes. Kamu juga boleh nih ngasih komentar ataupun bertanya teman Pro 2, bisa langsung harus WhatsApp di 0811 111 5222, atau komentar di mana Mas Ayib?
4: Boleh komentar juga di live YouTube-nya Koalisi Rakyat untuk Ketahanan Pangan, atau di TikTok-nya teman-teman IAS apa?
0: IAS@IASLCIPB.
4: LC itu
0: Local Committee.
4: Local Committee.
1: Okay.
4: Soalnya ada LC yang lain yang mungkin bisa dijelasin.
1: Oke, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah ini teman-teman.

0: Balik lagi dengan kita nih nomor 2 ya, masih dengan teman-teman dari IAS dan juga dari World Food Forum. Nah, tadi Mas Aib mau nanya apa Mas sebelum break? Jangan lihat jam ini ngaco ini.
1: Iya, nih. Saya dari tadi ngebayang ini sama itu ya.
0: Baterainya ini sudah.
1: Ini zaman kolonial, itu milenial aja loh cepet.
0: Iya.
1: Ini balik soal kolonial milenial nih.
0: Sebelum saya bacain WhatsApp, Mas Aib mau nanya apa coba?
1: Iya ini prolog dulu.
0: Iya.
1: Lalu mau langsung WhatsApp?
0: Gak, ini dulu.
1: Gak, ini kalau tadi soal kolonial milenial gitu. Jadi kalau kita membayangkan ya, saya balik ke soal apa, kita dikasih keragaman banyak. Tadi kan kita ngulas begitu ya, gak cuma beras atau nasi. Ada sumber karbohidrat yang kata orang sih 77 jenis gitu kan ya. Tapi kalau zaman saya mungkin karena era-era kolonial saya, Delhi gitu ya, quote and quote kolonial, itu ya pilihannya jadi lebih beragam gitu. Karena dari kecil kan tadi diajarin ya kita makannya. Tapi kalau anak-anak milenial karena sekarang lebih banyak instan kan. Ya benar gak?
2: Betul.
1: Ya kalau bisa sih gak perlu tahu gimana prosesnya, yang penting makan enak gitu dan lebih banyak gurih-gurih gitu kan. Nah ini kan satu challenge sendiri nih. Nah kira-kira kakak dulu kali ya dari What Food Day ngelihatnya fenomena di sisi anak muda sendiri ya, saya pengen balik ke situ sih karena kita ngelihat kalau di Bogor sendiri kayaknya 50% itu Gen Z sama Gen Alpha ya sebagai consumers, itu kan gede banget gitu ya, satu kekuatan baru gitu. Nah dari sisi produksi misalnya, kalau anak sekarang kan dikasih singkong rebus goreng aja mungkin udah nggak menarik ya. Harus relate dengan situasinya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ya kira-kira ya kak? Dari sisi itu ya.
3: Mungkin kalau sekarang kan tadi menyasarnya untuk milenial dan Gen Z gitu ya. Kalau itu kan Gen Z juga sekarang udah mulai banyak yang masuk ke dunia kerja ya. Mungkin kita bisa tarik mundur dari situ tuh, kenapa mereka maunya lumayan agak instan dan penuh rasa dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena yang pertama waktunya juga sekarang ini, karena kita udah mulai semuanya serba digital juga, jadinya itu juga mempercepat semuanya ya. Jadi kayak mungkin kalau dulu kita masih bisa memproses, misal anggaplah dari singkong gitu, bangun tidur mungkin masih ada waktu untuk masak singkongnya sendiri, kemudian nanti berangkat kerja masih ada waktunya sendiri, sampai kantor masih ada waktunya lagi sendiri untuk menikmati si itu singkong gitu. Jadi kalau sementara kalau sekarang udah mulai bangun jam 5 aja mungkin udah ada jam 6 udah ada telepon dari bosnya atau gimana gitu. Jadi mungkin itu yang mempercepat, membikin juga prosesnya kita mau yang serba cepat aja lah, ini sarapan apa deh yang gampang gitu. Nah menurut saya sih mungkin kita bisa mulai nge-share mungkin kalau misalkan punya platform yang cukup luas di media sosial, bisa juga share menu-menu yang bisa dimanfaatkan dengan anggaplah singkong itu tadi direbus, misalkan nanti bisa digabung dengan keju atau apa yang bisa relevan dengan menu yang sekarang ini, yang taste-nya juga sama dengan taste Gen Z dan milenial gitu kali ya. Jadi kayak yang Bu Kimpul lakukan, Bu Kimpul kan juga mencampur Kimpul itu sendiri, jadi anggaplah Kimpul mesh Kimpul gitu, atau mungkin dibuat jadi mie tapi dari mana gitu, spaghetti apa gitu. Okay. Kemudian juga ya makanan-makanan yang relevan cuman diganti dengan bahan baku lain gitu. Nah kalau untuk bikin biar lebih cepatnya lagi mungkin tadi sebelum podcast ini ini jalan juga ngobrol juga ya sama teman-teman dari teknik industri juga. Salah satunya juga bikin gimana ini biar lebih mudah dimanfaatkan oleh konsumen.
2: Dan
3: mungkin bisa dilanjut. Saya nggak tahu gimana biar cepat.
1: Oke, nah ini menurut saya jadi kan gerakannya satu penyadaran di tingkat konsumennya, kemudian di sisi produsen terutama di pengolahan ya. Betul. Mau nggak mau kan harus relate dengan kondisi sekarang ya. Nggak bisa. Saya setuju tuh kayaknya harus ke sana arahnya, karena kalau anak-anak misalnya suruh makan apa itu singkong tadi, saya bayangin. Tapi kita pernah nyoba ya di KRKP itu, ingat gak ceritanya Widya? Di Sumba, jadi kita nyoba bikin kebab itu kulit itunya itu apa nih, pembungkusnya itu dari singkong. Jadi bikin apa itu kayak roti gitu kan ya, apa itu nah. Terus isinya jagung lokal, sayuran lokal dan seterusnya. Dan itu ternyata ketika dirubah rupa bentuknya itu diterima dengan baik oleh anak-anak. Jadi saya kepikir, nah ini kayak esnya teman-teman di Cinangka, apakah juga sampai ke arah sana atau?
2: Oke. Kalau di Cinangka sendiri, seperti Pak Ayub tadi bilang gitu, kekuatan besar dari anak muda itu mulai tumbuh nih sekarang, apalagi di Kota Bogor gitu. Dan bagaimana sih cara kita untuk bisa nyampe gitu ke mereka gitu? Caranya adalah dengan menjadi seperti mereka. Kalau dari kita sendiri, jadi bagaimana? Jadi di Desa Cinangka ini kita membuat tadi kita VCP kan, Village Concept Program. Nah kita tuh ada namanya VCP Produk. Jadi seperti yang disebutkan tadi, saya sebutkan. Dan untuk tahun ini VCP Produk yang sedang kita canangkan itu merupakan teh dari pucuk daun ubi.
0: Teh dari pucuk daun ubi.
2: Iya. Dan teh dari pucuk daun ubi. Dan ini sudah nyampai ke final formula. Dan sebelumnya kita mencanangkan dua produk juga. Itu ada dimsum tapi dari caisim. Dimsum dari, jadi kita pakai kulit sawi kayak gitu. Dan tepungnya kita pakai tepung mokaf yang diproduksi sama warga gitu. Dan kita dorong untuk bisa tadi membuat produk-produk memang unggulan dan juga kaya akan mikro makronutriennya. Dan relate dengan keadaan Gen Z yang memang makanannya adalah seperti itu, dimsum, minumnya teh, teh-tehan seperti itu. Dan itu yang coba kita dorong melalui program-program kita seperti yang tadi sempat saya sebutkan. Kita ada beberapa kegiatan workshop memang bersama KWT, kelompok wanita tani, utamanya di sana memang sangat masif itu, sangat unggul terkait produk-produknya. Dan besok sekali kita ada sesi workshop kembali dengan ibu-ibu di sana, ibu-ibu KWT, untuk membuat produk teh, teh ubi. Dan sampai ke proses pengemasannya. Dan itu juga kita berikan pelatihan terkait market access dan juga platform yang kita punya. Kita manfaatkan untuk bisa jadi jembatan lah dari Desa Cinangka menuju nanti misal ke IPB terlebih dahulu dan nanti ke tingkatan-tingkatan berikutnya.
0: Baiklah.
1: Pakai dimsum, pakai daun jasin sama teh
0: dari daun ubi.
1: Dari daun pucuk ubi. Daun ubi. Tapi hati-hati nanti itu rumah makan nasi Padang protes karena mereka enggak kebagian
0: daun ubi.
1: Daun singkong.
0: Ayo kita baca.
1: Tapi inovasi keren sih
0: menurut saya. Kita bacain WhatsApp yuk. Yang pertama ada Reza nih. Reza mau bertanya dong.
1: Kalau yang Hardian bukan?
0: Bukan. Oke. Kalau melihat kondisi Kota Bogor, pangan lokal atau produk pangan apa yang menurut teman-teman sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan oleh anak muda?
2: Pangan lokal ya. Kalau di Bogor sendiri banyak sekali mungkin produk-produk yang sering kita temuin juga di jalan-jalan itu, umbi-umbian sangat banyak sekali. Dan benar itu bisa sangat dikembangkan gitu untuk bisa market aksesnya lebih jauh gitu. Jangan cuma kayak itu jadi produk-produk yang cuma misal direbus atau digoreng gitu. Tapi kita coba bentuk bentuk lainnya gitu. Misal kita juga pernah untuk mencoba membuat bola-bola ubi dari ubi jalar gitu. Dan itu coba kita pasarkan juga dari teman-teman ISLC IPB. Dan seperti itulah diversifikasi-diversifikasi bentuk yang memang menarik gitu untuk teman-teman dan dikenali sebagai ini pangan lokal tapi bentuknya modern gitu misal.
1: Kalau Bogor ya mungkin banyak ya.
2: Banyak sekali.
1: Ubi tadi talas.
2: Talas.
0: Dulu Ujang. Dulu pas kita bikin event di seberang situ mas, ingat gak ada seberang si mana? Kang Chef Jack bikin.
1: Oh yang siaran luar studio ya. Dia bikin dari
0: talas
1: itu.
0: Dia bikin stick talas.
1: Stick talas. Enak banget.
2: Stick dari talas.
0: Rasanya jadi kayak ayam bro.
2: Beneran?
1: Serius. Enak banget. Keren.
2: Menarik.
1: Jadi memang lagi-lagi gerakannya memang sepertinya mulai dari nanamnya supaya diversify, terus ngolahnya sama dikonsumsinya ya. Betul. Sama market tadi plus market. Oke Del, siapa lagi?
0: Satu lagi ada Nabila. Ini singkat aja ya, waktu kita sudah semakin sempit ternyata. Gimana cara memastikan pangan lokal itu gak cuma populer sebagai tren? Gimana tuh? Gimana? Supaya gak cuma jadi tren doang menurut Nabila. Boleh?
1: Kakak dulu gak boleh.
3: Biar pangan lokal itu enggak cuman
0: jadi tren.
3: Jadi tren aja, tapi berarti
1: secara jadi jadi apa? Kebudayaan baru, lifestyle. Enggak cuman tren sesaat ya.
3: Mungkin emang itu sih harus semuanya harus bergerak bareng-bareng. Jadi pengalaman kami juga ya, kebetulan saya juga kan aktif di beberapa asosiasi-asosiasi begitulah. Mungkin dari sana juga ini ngomongnya kalau misalkan anggaplah dari start dari kita sendiri ya gitu. Itu mungkin dari sana kita bisa samakan, benar-benar samakan visi misinya semua itu. Anggaplah ini untuk memang tujuan kita bareng-bareng adalah yuk kita tahun ini diversifikasi pangan ya gitu. Jadi maksudnya gerakannya itu bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuman sendirian, mungkin dari situ kita bisa kalau misalkan punya organisasi-organisasi yang memang menyasar ke masyarakat gitu ya. Kemudian juga di satu sisi tadi perbanyak mungkin influencer-influencer, karena menurut saya itu yang sekarang yang paling ngena ya, paling apa namanya, di era sekarang ini gitu. Kemudian juga kalau boleh ngasih masukan juga ke pemerintah, kayak karena seperti di WFF sendiri pun kami ada tim advokasi, itu kita memberikan apa semacam policy paper ke government. Itu juga mungkin salah satu masukannya, kita lebih ke kembalikan ke diversifikasi pangan lagi seperti itu. Bisa juga kalau misalkan ini agak apa ya, cuman mungkin boleh dicoba juga, kalau misalkan kayak bantuan pangan, bantuan sembako ke masyarakat itu mungkin bisa ya? Dicari yang lain, nggak cuman dapat beras gitu.
1: Atau jadi kadang-kadang mie instan gitu kan.
3: Betul, karena kemarin apa namanya, kami juga ini share pengalaman juga kemarin itu di Edu Farmers, itu di kita punya research center, memang masih luas padinya. Nah itu kemarin kebetulan kedatangan Menteri Bappenas. Nah di Kementerian Bappenas itu masih mereka masih membeli beras gitu dari kita. Nah mungkin lebih baik lagi kalau misalkan ditambah Pak gitu, bukan cuman membeli berasnya tapi singkongnya juga, atau makanan lain juga, umbi-umbian lain juga gitu, untuk masyarakat dan pegawainya gitu kali ya. Jadi dari situ.
1: Betul. Terakhir menarik sih, program bantuan pakai produk lokal.
3: Iya betul.
0: Oke. Oke lah kalau begitu, karena waktu kita sudah habis, kayaknya kita sudah harus menutup aksi kita Sapa Bumi edisi hari ini.
1: Tapi sebelum ditutup, dia mungkin ada pesan singkat buat teman-teman muda, teman Pro 2, ajakan atau seruan gitu ya, singkat.
0: Singkat aja tapi Kak.
3: Mulai dari diri kita sendiri, mungkin mulai besok kita coba makanan karbohidrat lain selain nasi ya.
1: Oke. Okay. Dari diri sendiri segera lakukan.
3: PR mulai juga besok untuk Mas Deli.
2: Saya. Untuk diversifikasi. Ya, silakan. Dan mungkin kalau dari saya sendiri melihatnya ini merupakan apa ya? Visi bersama mungkin ya, visi bersama untuk bisa kita wujudkan terkait diversifikasi tadi. Dan juga saya sepakat sekali untuk bisa mulai dari kita
1: diri sendiri
2: dan mulailah untuk makan panganan lokal.
1: Pangan lokal. Oke. Okay.
0: Gitu. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Ini ya. Teman-teman Pro 2 ya. Yeah. Kalau ngikuti IAS di mana Instagramnya?
2: Bisa follow di @iaslcipb.
1: IAS LC IPB. Silahkan nanti kalau mau berkontak, mau follow up dan seterusnya, tanya-tanya juga boleh. Kakak di
3: Instagram ada World Food Forum Indonesia chapter, kemudian di TikTok juga seharusnya ada.
1: Oke.
3: Jadi silakan dicek-cek.
1: Silakan dicari ya di Instagram, silakan follow dan ikuti terus perbincangan, juga aksi-aksi mereka, teman-teman ini yang keren ya, luar biasa. Dari sudah jam 10 dia enggak kerasa.
0: Udah jam 11.
1: Oh, jam 11.
0: Kasihan penyiar saya tuh nanti bingung dia. Jam 11 harus membacain berita
1: jam
0: dia.
1: Jam 11 ya. Sudah jam 11.
0: Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di aksi kita Sapa Bumi edisi berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman dari IAS dan juga dari WFF. Saya Deli Tambunan.
1: Saya Aib.
0: Dadah.
3: Saya Sita.
2: Dan saya Abdil.
1: Dadah.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.

Pelatih baru Dewa United Banten, David Singleton, berkomitmen memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain lokal pada musim ini. Mantan pelatih Pelita Jaya Jakarta tersebut menilai dominasi pemain asing dapat mengurangi kesempatan pemain Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan berkembang. David mengatakan perkembangan basket Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang bagi pemain lokal agar mampu bersaing di level internasional. Ia mencontohkan sejumlah negara yang hanya menggunakan 1 hingga 2 pemain asing dalam pertandingan sehingga perkembangan pemain lokal dinilai lebih cepat. Sementara itu, CEO Dewa United Michael Oliver Wellers menyebutkan komposisi pemain lokal dalam skuad musim ini sudah lengkap. Dewa United kini masih mencari 2 pemain asing yang dinilai sesuai dengan karakter serta gaya bermain tim. Beralih ke dunia hiburan, Bruno Mars merilis video musik terbaru berjudul Dance With Me Kamis 1 Oktober 2026. Video musik tersebut menghadirkan penyanyi Kolombia Karol G yang menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars The Romantic. Dalam video, Bruno Mars digambarkan berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana romantis. Cerita diawali ketika Bruno menghubungi Karol melalui telepon, kemudian mendatangi kediamannya sambil membawakan lagu bersama sejumlah pemain musik. Dance With Me dirilis beberapa hari setelah Bruno Mars membawakan lagu tersebut di ajang 2026 Video Music Award. Dalam ajang itu, Bruno Mars memperoleh 7 nominasi dan membawa pulang 1 penghargaan. Kolaborasi Bruno Mars dengan Karol G sebelumnya juga terjadi lewat lagu Still yang mereka bawakan bersama dalam konser Karol G pada Agustus 2026. Saat ini Bruno Mars juga tengah menjalani The Romantic untuk tour untuk mempromosikan albumnya tersebut. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu melakukan aktivitas dari siang sampai dengan sore hari nanti. Dengan informasi-informasi yang ringan, lagu-lagu terbaik, dan gak lupa untuk jam request. Sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti, di jam 2 kita punya top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro 2 RRI Bogor. Kira-kira lagu kebanggaan aku ada di posisi kemana? Nanti kita bakal sama-sama cek nih teman Pro 2. Yang pastinya makan siang dengan pepes ikan, minumnya es kelapa muda, santai siang kini kita hadirkan Rinda menemani, jangan kemana-mana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Yang mau request lagu kesayangan, yuk di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Tapi aku pengen berbeda di hari Sabtu ini. Formatnya ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, requestannya apa, plus pantun. Pantunnya adalah menginformasikan kamu lagi apa sih sekarang. Nah, yuk di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang di aplikasi RRI Digital.

Anda. Salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia Dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie.

0: Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya Richard Captain John Christian dan seluruh kawan pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang profesi C210 dengan tujuan Solo.

Okay. Aduh, ada beberapa nih yang udah masuk pantunnya. Senangnya. Kita sapa dulu, ada Dimas di Cibinong. Katanya lagi perjalanan mau aktivitas, mau kerja sih katanya. Requestnya hati-hati di jalan dari Tulus. Boleh. Kalau gak hati-hati di jalan, yang teh hijau, Rin. Boleh. Aku puterinnya yang teh hijau ya. Nah, pantun dari Dimas nih, teman Pro 2. Naik kendaraan menuju rumah. Cakep. Lewat jalan ramai kendaraan, walau macet bikin lelah, lagu favorit jadi teman perjalanan. Cie, mantap. Terima kasih Dimas di Cibinong. Terus ada juga dari Ayu di Yasmin, lagi makan siang sambil dengerin lagu di santai siang. Katanya makan siang pakai pepaya, minum es bikin segar. Rinda temani suasana biar makan siang makin benar-benar nikmat. Aduh, rada-rada gak nyambung sih ya belakangnya, tapi gak apa-apa. Nanti aku puterin. Katanya kalau Ayu pengennya dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Boleh nanti lagunya aku puterin ya. Terus satu lagi boleh ya. Ini ada dari Ila. Hai Ila, Ila di Ciawi. Katanya kalau Ila, aku gak bisa pantun, Rin, request aja boleh gak? Boleh. Ila pengen dengerin lagunya Glenn Fredly yang Sekali Ini Saja. Boleh banget lagunya, siap aku puterin. Okelah kalau begitu. Teman Pro 2, nanti juga di jam 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, itu memasuki waktu sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Nanti kalau misalnya ada lagunya yang keskip dulu, mohon maaf karena ada beberapa lagu religi akan menemani siang hari kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pro2 masih ada lagu religi yang akan menemani siang hari kamu untuk Ila dan juga siapa tadi? Ayu di Yasmin. Sabar dulu ya, lagunya nanti aku puterin kok, tenang aja, tetap aku putarkan tapi setelah lagu-lagu religi berikut ini.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

requestan Ayu Diasmin dan juga Ila di Ciawi. Abis ini bakalan aku puterin. Tambah satu boleh ya. Ini ada dari Fajar di Dramaga. Lagi santai di rumah aja sambil ngopi, katanya requestan lagu Perfect dari Ed Sheeran. Mau dong nyoba pantunnya, katanya pagi cerah minum kopi, cakep. Duduk santai di teras rumah, mantap. Lagi santai menikmati hari, cakep. Putarkan lagu yang bikin nyaman. Mantap. Nanti diputarin lagu Ed Sheeran-nya yang Perfect. Ditunggu ya. Oke deh teman-teman, Pro 2 langsung aja yuk. Kita dengerin lagi. Ini dia requestannya.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pradua, kadang aku juga mikir nih, kalau misalnya ada fasilitas umum yang kurang oke, sayang banget kan ya kalau misalnya aku cuma bisa ngedumel di dalam diri aku sendiri. Makanya kalau misalnya kamu sama kayak aku, sekarang kau bisa kirim langsung keluhan ataupun pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Program ini tuh ada di Pro 1 RRI Bogor. Dan semua aspirasi kamu itu bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait biar ada solusi nyatanya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Sambil dengerin radio aja nih, pengen dengerin lagunya apa tuh yang Rose? Siap. Lagunya udah aku siapin. Sekarang aku bacain pantunnya nih ya dari Salsa. Sapu rumah sampai bersih, cakep. Rapikan meja dan pakaian. Biar beberes makin asik, putarkan lagu pilihan deng pendengar sekalian, katanya. Nanti aku putarin lagunya ya, ditunggu. Terus selamat siang juga untuk Rizky di Gunung Putri. Lagi kerja aja nih di lapangan, mau lagunya Noah yang Separuh Aku. Boleh, sebentar aku cariin dulu. Noah, Separuh Aku. Boleh, ada nih, udah aku siapin ya Rizky. Pergi kerja bawa bekal, cakep. Panas terik bukan halangan, mantap. Biar badan tak terlalu lelah, musik menemani perjalanan, katanya seperti itu. Aziap, Bapak Rizky, lagunya ditunggu ya. Satu lagi ada dari Nabila. Hai Nabila, Nabila yang ada di Pajajaran, katanya. Kalau Nabila pengen dengerin lagunya A Thousand Years dari Christina Perri. Nah, lagi belajar di rumah buat persiapan ujian. Oh, kamu udah mulai mau ujian ya? Semangat ya belajarnya ya. Tapi nih, Nabila juga sempat-sempatnya bikin pantun. Buka buku, mencari jawaban, cakep. Belajar tekun setiap hari, mantap. Biar fokus menghadapi ujian, putarkan lagu pilihan hati. Siap. Nanti lagunya aku siapin. Terima kasih ya, teman Pro 2, karena sewaktunya nih semakin mepet di akhir jam request. Langsung aja kita puterin. Ini dia requestannya.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh sepatu si Marcel.
2: Sepatu apa tuh, bro?

0: bro, buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak, masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
0: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua, buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin, impor nih bro, beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua bro.
2: Coba, lah yang gua buatan Indonesia juga.
0: Justru, kualitas buatan kita itu terbaik bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Selamat siang untuk Ruli. Hai Ruli, Ruli yang ada di Pagelaran. Katanya kalau Ruli pengen dengerin lagunya Coldplay yang featuring Beyonce dengan Him for the Weekend. Siap, nanti lagunya aku puterin. Aku gak ikut pantun, gak apa-apa ya Karinda. Gak apa-apa, tenang aja. Terus ada Andi di Ciomas, katanya lagi nongkrong aja nih sama teman-teman. Requestnya Lady Gaga featuring Bruno Mars, So Weird, A Die With A Smile. Siap deh, lagunya udah aku siapin, tinggal ditunggu ya nanti. Oke, kemudian oh kalau Andi ngasih ini nih, ngasih pantun nih teman pro 2. Pergi nongkrong bersama teman, cakep. Ngobrol seru sambil bercanda, biar suasana makin menyenangkan. Cakep, putar lagu pilihan kita. Siap Pak Bos. Nanti lagunya aku puterin ya. Oke, satu lagi ada juga Maya di Kedung Halang, pengen lagunya Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Boleh banget. Tanpa menunggu lama, langsung aja kita dengerin. Ini dia requestannya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

dua untuk jam requestnya udahan dulu ya, karena kita akan beralih ke informasi-informasi. Ada seputaran olahraga yang bakalan aku share ke kamu nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua jangan kemana-mana. Yang pastinya aku ngucapin makasih banget untuk kamu yang udah ikutan request di sini, yang udah berpantun-pantun ria di sini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang aku putarkan bisa menemani aktivitas di siang hari kamu. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Osumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mel, kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja boleh?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Bang, pesan nasi goreng telur mata sapi 1, empe-empe kapal selamnya juga boleh deh 2, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga 1 porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi habis enggak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Habis kok, tenang aja. Lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang?
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Motor 3 Jepang 2026 dari posisi yang agak jauh nih teman Pro 2, di posisi ke-18. Dalam sesi kualifikasi di sirkuit Motegi di Sabtu 3 Oktober ini, Veda sempat menunjukkan performa positif sebenarnya dengan menempati posisi ke-8 pada sesi practice sehari sebelumnya. Namun ketika berupaya memperbaiki catatan waktunya di praktis kedua, Veda mengalami kecelakaan di tikungan 10. Nah, insiden ini tuh bikin pembalap asal Gunung Kidul itu harus masuk pit dan tidak bisa melanjutkan kualifikasi. Honda Tim Asia memastikan Veda dalam kondisi baik dan siap kembali membalap. Sementara itu, David Almansa merebut pole position diikuti Brian Uriarte dan juga Alvaro Carpi. Dan balapan Motor 3 Jepang akan berlangsung di hari Minggu 4 Oktober dengan jarak 17 putaran dan dijadwalkan mulai di jam 9 waktu Indonesia Barat. Veda akan berjuang di posisi ke-18 untuk mengejar hasil terbaik di MotoGP. Mudah-mudahan aman nih teman Pro 2.

Sadarkah Anda, bumi yang kita pijak semakin bertambah tua? Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.

0: bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok. Cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males. Ribet. Lagian tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

0: Masih informasinya dari seputaran olahraga, ada Notch Indonesia yang memperkuat kolaborasi pengembangan sepak takraw nasional bersama PBPSTI dan juga ASTAF. Ketua Umum Notch Indonesia Raja Sabta Oktohari bertemu dengan Presiden ASTAF Dato Abdul Halim Kader di Nagoya Sabtu 3 Oktober 2026 ini di sela pertandingan sepak takraw Asian Games Aichi Nagoya. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat prestasi atlet sekaligus hubungan Indonesia dengan komunitas sepak takraw internasional. Nah, di kunjungannya Okto juga menyaksikan perjuangan tim Indonesia di babak final. Indonesia meraih medali perak setelah kalah dari Jepang dengan pertandingan 3 set dengan skornya itu 15-17, 15-9 dan 13-15. Okto menegaskan dukungan terhadap sepak takraw tidak hanya berfokus pada hasil satu pertandingan, tapi juga pengembangan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Indonesia sendiri dijadwalkan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw 2027 di Makassar. Ajang ini tuh diharapkan jadi momentum memperkuat perkembangan sepak takraw Indonesia di tingkat internasional.
1: Miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk informasinya. Aku mau informasiin dulu buat kamu yang pengen dapetin info-info update tapi terverifikasi gitu, teman Pro 2 terpercaya. Gak usah bingung cari kemana-mana, langsung aja cari rri.co.id, teman Pro 2. Karena di situ info hits, seputaran musik, info-info terkini, sampai dengan ada juga tips-tips teman Pro 2 seputaran kesehatan, terus seputar hobi, itu ada semua. Kamu tinggal cari aja rri.co.id. Semuanya ada dan bisa kamu akses dimanapun dan kapanpun. Jadi langsung aja cari rri.co.id. Kayak salah satunya ini nih, informasi seputar Envision yang memperkenalkan livery baru untuk mengarungi Formula E Gen keempat musim depan. Peluncurannya sendiri sekaligus menandai kemitraan titel baru bersama jenama dompet digital asal Inggris. Nah, mobilnya sendiri diperkenalkan dalam sebuah acara yang digelar di Jacksonville, Florida, markas Paysafe di Amerika Serikat. Sesi pemotretan resmi mobilnya sendiri juga diambil di kompleks peluncuran antariksa Cape Canaveral. Nah, livery juga baru mempertahankan warna hijau khas Envision dipadukan dengan warna biru dan juga putih milik Paysafe-nya sendiri. Kombinasi tiga warna ini tuh dirancang mengikuti garis bodi mobil Gen keempat supaya tampilannya lebih dinamis dan saat mobil berada di lintasan ini lebih terlihat ciri khasnya karena seperti itu. Maximilian Gunter dan juga Zach O'Sullivan sudah ditetapkan sebagai duet pembalap baru Paysafe Envision. Keduanya dijadwalkan menjalani debut bersama tim pada pembukaan musim di Jeddah di 18 sampai dengan 19 Desember 2026.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Ada Rinda Marlita di rangkaian Santai Siang. Yang kali ini kita ada Lilin Teng 20 Cita Gita Kencananya Pro 2 RRI Bogor, di mana ada 20 lagu dalam negeri yang harus berebut sampai dengan posisi puncaknya di setiap minggu. Minggu ini ada 2 yang hilang di teman Pro 2 ini. Salah satunya lagu andalan aku dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi yang harus tersingkir dari dalam chart. Gak sendirian, ada Andin juga dengan Naksirnya yang harus rela keluar dari dalam chart.

0: Itu dia dua lagu yang harus keluar dari dalam chart di minggu ini, teman Opera 2. Aduh, sedih sih sebenarnya. Tapi ya, mungkin teman Opera 2 akan berganti dengan single-single dari Andin, kalau enggak dari siapa tadi namanya ya, Lomba Sihir, dengan single-single terbarunya. Kita tunggu aja deh nih teman Pro 2. Kita masuk di posisi 20 sebagai pendatang baru kita. Ada Rizky Febian dengan Adu Pandang, lagu yang dirilis di 25 September di salah satu acara di Jakarta. Lagunya sendiri ini diproduseri oleh Bala Negara AB. Kemudian di posisi 19 ada si cantik Salwa Salsabil dengan Maha Benar. Sama, lagunya juga dirilis di 25 September kemarin dan tercatat sebagai single pop berdurasi sekitar 3,5 menit. Cukup lama nih teman produknya. Artinya baru satu pekan dirilis langsung masuk ke dalam chart kita di minggu ini. Penasaran dengan pendatang baru kita nih teman produknya? Langsung aja yuk kita dengerin.
1: Nomor 20.

0: Itu dia teman Pradio ya, dua pendatang baru kita di minggu ini. Ada Rizky Febian dan juga Salma Salsabil. Naik ke posisi 18 ada Lava Protomo featuring Bilal Indrajaya dan juga The Jensen dengan Terbatas. Ini naik 2 peringkat dari minggu lalu. 17 ditempatin sama Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Kita beralih ke posisi 16 teman Pradio, di mana di posisi 16 ini ada siapakah? Nah, ada Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang. Ini yang featuring sama Perunggu nih, teman Pradio. Lagu yang bagian dari album kedua Bernadia, Semoga Hanya Mimpi ini tuh dirilis di 24 Juni 2026, teman Pradio. Sebentar. Nah, ini tuh proses penulisannya melibatkan Bernadia bersama seluruh personel Perunggu. Menariknya nih ya, di September kemarin Bernadia dan juga Perunggu itu juga ngerilis live performance eksklusif untuk lagu ini yang direkam di Jakarta. Wah, keren banget ya. Nanti kita dengerin nih teman Pradio. Di posisi 15 ada siapakah? Di posisi 15 naik 2 peringkat dari minggu lalu ada Aruma dengan Semoga Nanti.
1: Nomor 16.

0: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Kalau tadi udah ada Aruma di posisi 15, 14 dihuni sama trio NPD dengan Lupain Aku Please. Jangan dulu dilupain lah. Baru nyampe posisi 14 nih teman Pro 2 trio NPD ini. Terus di posisi 13 ada Raiem Laude dengan Ikro-nya yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. 12 ada Pamungkas dengan Adam, ini juga naik 2 peringkat dari minggu lalu. Di posisi 11 kita bakalan masuk ke single yang dirilis di 26 Juni 2026. Itu dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Roni sendiri ini pakai istilah akhir zaman, itu tuh bagaikan gambaran masa-masa paling berat dalam kehidupan. Bukan dalam arti kiamat ya. Ini agak ngeri kalau misalnya diartiin kayak gitu. Tapi masa-masa yang memang paling berat dari kehidupan. Lagunya sendiri menggambarkan dua orang yang memilih tetap bersama ketika menghadapi masa-masa sulit. Gitu teman Fredo. Kemudian beralih ke posisi 10. Di mana di posisi 10 ini ada Gurun Hujan dari Juicy Luizy. Ini enggak bergerak kemana-mana, masih betah di posisi 10 dari minggu lalu. Ada juga nih kalau misalnya sedikit fun fact gitu kan ya soal Juicy Luizy. Dari namanya sendiri emang kedengar seperti nama orang, padahal ini adalah nama band gitu kan. Grupnya dikenal dengan personil yang terdiri dari Julian Kaiser, ada Daniels, ada Zamzam, kemudian ada Dwi Nugroho. Yang menariknya, musik dari Juicy Luizy sendiri identik dengan lagu-lagu patah hati. Jadi kalau misalnya dengar Juicy Luizy, jangan heran kalau tiba-tiba jadi gloomy gitu dan inget mantan.
1: Nomor 11.

Itu dia teman Pro 2. Udah mengingat mantan dan juga sudah mulai tiba-tiba gloomy. Jangan ya. Kita cek dulu deh ya. Siapa tahu nih lagu kesayangan kamu ada di posisi puncak. Di posisi 9. Ini naik berapa peringkat ya? 3 peringkat dari minggu lalu. Ada Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Dibikin baper. Tapi gak akan aku puterin ya. Biar gloomy aja kamu teman Pro 2. Terus di posisi 18 ada original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Ini dari Four Evans dengan I Miss Your Ever Brand New Day. Nah, kalau misalnya ngedengerin lagu dari Four Evans juga nih teman Pro 2 ya. Dia kan lagunya musiknya tuh warna-warna musik emo dan juga liriknya tuh emosional. Nah, kalau misalnya aku ngedengerin lagu mereka nih diputer udah gitu ketemunya hujan, waduh. Suasana hati ikut berubah jadi adegan film. Berasa jadi pemeran utama cewek di Spider-Man. Kemudian

0: dan kita masuk ke posisi 7. Di mana di posisi 7 ada si Centil Naikila dengan Main-mainan Gue. Kita teman Pro 2. Dengerin enggak nih? Dengerin kali ya setelah dibikin glowy kira centil-centilan. Check it out.
1: Nomor 7.

0: Makhluk Cahaya dari The Overtones dan juga Nadine Amiza. Ini yang naik ke posisi 4 di minggu ini nih teman Pro 2. Posisi 5 tadi tempatin sama Hi-Fi dengan Main yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Waduh, sekarang kita masuk ke 3 besar di mana di posisi 3 naik 1 peringkat dari minggu lalu ada It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase. Gak mau kemana-mana, kayaknya masih mempertahankan di posisi kedua ada Tulus dengan Teh Hijau. Lagunya sendiri udah berada di dalam chart selama 13 minggu nih teman Pro 2. Apakah ini tandanya jawara kita masih sama dengan minggu lalu? Nanti kita cek ya, kita dengerin dulu deh posisi 3 dan runner up kita. Check it out.
1: Nomor 3.

0: Sebelum aku umumin siapa yang ada di posisi pertama di minggu ini teman Pro 2, kita cek dulu yuk yang ada di nomor 20 sebagai pendatang baru kita sampai dengan 2. Di 20, pendatang baru kita dari Rizky Febian dengan Adu Pandang. 19 juga sama, masih sebagai pendatang baru kita Salma Salsabil dengan Maha Benar. Naik ke posisi 18 di minggu ini ada Terabas dari Lava Protomo featuring Bilal Indrajaya dan juga The Jansen. Ivan Seventeen dengan Apa Kabar ini meraih posisi 17 di minggu ini. 16 ditempati oleh Bernadia featuring Perunggu dengan Peluk Aku Sekarang. 15 ada Semoga Nanti dari Aruma. Trio NPD dengan Lupain Aku Please naik ke posisi 14 di minggu ini. 13 ada Ikro dari Raim Laude. 12 Adam dari Pamungkas. Reni Parulian dengan Was Akhir Zaman ini naik ke posisi 11 di minggu ini. Bertahan di posisi 10 ada Juicy Luizy dengan Gurun Hujan. Ariel Noah featuring Raisa dengan senang dengar suaramu lagi bertahan selama 7 minggu di dalam chart dan naik ke posisi 9 di minggu ini. 8 ada For Evans dengan I Miss You Ever Brand New Day. 7 ditempati oleh Naikila dengan Main-Main Gue. Delantius Jangan Terlalu Posesif ada di posisi 6 dan ini gak kemana-mana, masih bertahan dari minggu lalu. 5 ada Hi-Fi dengan Main. 4 Makhluk Cahaya, ini kolaborasi antara The Overtones bersama dengan Nadine Amiza. Naik satu peringkat ke posisi 3 di minggu ini ada It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase. Nomor 2 runner up kita di minggu ini masih bertahan, Tulus dengan Teh Hijau. Dengan begitu artinya jawara kita di minggu ini masih dipegang oleh Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Selamat. Bertahan selama 14 minggu di dalam chart Temano Pro 2, yuk support Bernadia dengan Laut Yang Tenangnya supaya minggu depan masih tetap bertahan di posisi pertama. Nah, Temano Pro 2, usai sudah kebersamaan kita untuk rangkaian santai siang edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutin rangkaian acaranya sampai dengan top 20 lagu-lagu dalam negeri. Habis ini akan ada top 20 lagu-lagu mancanegara di rangkaian Sore Ceria. Jangan kemana-mana. Dan ini dia Temen Pro 2 jawara kita di minggu ini.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Gue Adam di sore hari ini. So what's up teman Brodo, udah siap belum mengikuti chart terbaik di kota Bogor ini teman Brodo? Jadi selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo sama hits-hits paling hot di seluruh dunia. Jadi stay tune teman Brodo on Brodo FM tentunya. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke chart kita teman Brodo, gue mau ngumumin dulu yang harus cabut dari chart kita di minggu ini. Yang sayang sekali ya teman berdua, ada 50-50 dengan Like a Bubble teman berdua, dan Somber dari Dengan Potensial juga harus cabut. Jadi kalau lo teman berdua mau lagu lo tetap stay naik peringkat dan bisa jadi juaranya, lo bisa request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh teman bro dua, without any further ado, let's get to the list. Kita masuk dari posisi ke-20, newcomer kita ada Rose dengan Trick, dan disusul newcomer kita yang berikutnya di posisi 19 ada Benson Boone dengan The Time of My Life.
1: Number 20.

dari Ariana Grande, teman Pro 2 yang merangkak 2 posisi, jadi posisi 18 dari posisi ke-20 di minggu lalu, teman Pro 2. Next, lagu berikutnya di posisi ke-17 ada James Arthur, teman Pro 2, dengan Waste My Tears. Jadi ini single barunya diumumkan rilis di 18 September 2026 kemarin, masih baru banget, teman Pro 2. Dan James bilang lagu ini tentang knowing your worth, teman Pro 2. Jadi buat lo teman Pro 2 yang sedang mencari value di dalam diri lo, mungkin lagu yang satu ini relate banget sama lo.

Ini dari Girls' Generation, teman bro, dua salah satu girl band yang menurut gue paling berpengaruh di industri K-pop ya. Pada zamannya teman bro dua, dan uni-uni ini masih gokil ternyata teman bro dua. Menempati posisi ke-16 di The Best World Hits, The Best Chart in Town kali ini teman bro dua. Dan kita naik satu peringkat, ada siapa nih kalau ini girl band yang paling berpengaruh di eranya? Kalau yang sekarang ini girl band yang paling gokil di era saat ini menurut gua. Ini subjektif teman bro dua. Ada salah satu member dari Blackpink teman bro dua, Jisoo, dengan Click yang berhasil naik 3 peringkat dari peringkat ke-18 minggu lalu menuju peringkat ke-15 di minggu ini teman bro dua.

0: Full Jersey dari Codeline, teman bro. 2 menempati posisi ke-14, naik 2 peringkat dari peringkat 16 di minggu lalu, teman bro 2. Dan lagu yang satu ini udah berhasil bertahan 7 minggu di chart kita, teman bro 2. Dan lagu yang satu ini, teman bro 2, Full Jersey, itu menjadi lagu pertama yang semua lagu satu album ditulis sendiri sama vokalisnya Steve Garrigan, teman berdua. Oke deh, kita naik satu peringkat ya, ke peringkat ke-12 di minggu ini. Ada siapa nih di peringkat ke-12? Ada Four Seasons, teman berdua, dari... Salah. Ke-13 dulu dong. Aduh, kesepil lagi yang 12. Yang ke-13 ada It Was Gonna Be You dari The Passenger, teman berdua. Ini musiknya bright, upbeat, dengan melodi piano yang menurut gue tuh ceria gitu. Dan sentuhan gitar ala-ala Americana, teman berdua. Cocok banget didengerin buat naikin mood lo sore-sore gini, teman berdua. Langsung aja kita dengerin It Was Gonna Be You dari The Passenger.
1: Number 13.

dari One Republic, teman berdua, yang berhasil naik 3 peringkat nih teman berdua, dari peringkat ke-14 menuju peringkat ke-11 di minggu ini. Baru bertahan 6 minggu sudah mau masuk ke 10 besar nih teman berdua. Good news buat lo para fans One Republic teman berdua. Kita lanjut ke posisi ke-10, tapi sebelumnya teman berdua, seperti biasa buat lo yang mungkin baru bergabung, supaya enggak ketinggalan nih chart kita minggu ini, gue mau quick recap dulu dari posisi ke-20 sampai dengan posisi ke-11. Di posisi 20 ada Trick dari Rose, newcomer kita, dan newcomer kita yang berikutnya di posisi 19 ada Benson Boone dengan The Time of My Life. Posisi 18 diisi Petal dari Ariana Grande, dan James Arthur dengan Waste My Tears berhasil menempati posisi ke-17. Naik satu peringkat ke posisi 16 ada Skibidi dari Girls' Generation, disusul Jisoo dengan Click di posisi ke-15. Posisi 14 ada Codeline dengan Vulture, dan di posisi ke-13 ada It's Was Gonna Be You dari The Passenger. Posisi 12 ada Ellie Goulding dengan Four Seasons, dan di posisi ke-12 ada Four Seasons dari Ellie Goulding. Di posisi ke-11 ada One Republic dengan Pay That Toll. Dan di posisi ke-11, di posisi ke-10, kita masuk ke 10 besar teman berdua, ada Gracie Abrams dengan Good Reason teman berdua. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia Good Reason dari Grace Adam di posisi ke-10.

0: Olivia Rodrigo, teman pro 2. Brazil menempati posisi ke-9, naik 3 peringkat, lompat 3 peringkat dari posisi ke-12 di minggu lalu, teman pro 2. Ini lagu emang bikin candu banget ya. Nadanya, emosinya tuh sampai banget kalau menurut gue, teman pro 2. Kita naik satu peringkat lagi ke peringkat ke-8. Ada siapa nih di peringkat ke-8? Ada Katy Perry dengan Watch It Burn yang udah berhasil bertahan 14 minggu, teman pro 2, di chart kita minggu ini, dan naik 2 peringkat dari peringkat ke-10 di minggu lalu.
1: Number 8.

0: dari Eyelid, teman Broadway yang sayang sekali harus turun 3 peringkat ke peringkat ke-7 dari peringkat 4 di minggu lalu, teman Broadway. Buat lo yang ngefans sama lagu ini, yang lagu favoritnya adalah lagu ini, jadi request banyak-banyaknya teman Broadway supaya jangan sampai dia tertendang dari chart kita. Lanjut di posisi ke-6 teman Broadway ada Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy.
1: Number 6. Derulo.

0: Never Getting Late dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2, yang menempati posisi kelima. Udah masuk kelima besar, teman Pro 2. Persaingan makin panas ini di The Best World Hits, The Best World, The Best Chart in Town, teman Pro 2. Kita naik satu peringkat ke posisi keempat, yang sayang sekali harus turun satu peringkat dari posisi ketiga di minggu lalu. Ada Malcolm Todd dengan I Just Got Mad. Ini fansnya Malcolm Todd Just Got Mad juga gak nih? Dengan turunnya Malcolm Todd ke posisi 4 di minggu ini, teman berdua. Dan buat lo teman berdua yang pengen lagu favorit lo terus naik, jadi lo bisa request banyak-banyaknya di jam request kita dari jam 10 sampai dengan jam 1 setiap harinya.
1: Number 4.

0: Putri padahal baru join 8 minggu di The Best World Hits kali ini teman berdua ya. Kalau ngomongin soal Nona ya, girl band kebanggaan kita, siapa yang gak suka Nona gitu, N-O-N-A. Next, kita naik satu peringkat teman berdua. Di posisi kedua runner up kita teman berdua ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 2.

0: JJJ dari Bruno Mars, teman Bro 2 ini dia runner up kita. Dan teman Bro 2 gak kerasa 1 jam bareng sama gue di The Best World Hits. Edisi kali ini udah mau selesai nih. Gue mau ngucapin thank you so much buat lo yang udah nemenin dari awal sampai sini teman Bro 2. Semoga lagu-lagu tadi bisa bikin mood lo naik. Dan sekarang waktu yang paling ditunggu teman Bro 2, posisi 1 Champion of the Week kita di minggu ini adalah Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, teman Bro 2. Ini lagu single pertama dari album ke-8-nya. Teman Bro 2 rilis 29 Mei gitu. Jadi sebenarnya di lagu ini, di chart ini ada 2 lagu Ariana Grande yang masuk ya, teman Bro 2. Kayak udah siap-siap nih kalau abis ini harus cabut, udah ada penggantinya. But anyway, teman Bro 2, thank you so much buat lo yang udah stay tune. Kita ketemu lagi di minggu depan, teman Bro 2. Tapi setelah ini masih banyak informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang bakal nemenin lo. Kalau gitu, ini dia Champion of the Week.
1: Number 1. Champion of the Week.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, harga energi dan biaya hidup jadi kekhawatiran terbesar masyarakat Asia Tenggara dalam proses transisi menuju energi terbarukan. Hal ini berdasarkan Southeast Asia Climate Outlook Survey Report 2026 yang dirilis Asia Yusof Ishak Institute. Sebanyak 44,6% responden menyebut kenaikan harga energi dan biaya hidup sebagai kekhawatiran utama. Sementara itu, 26,1% responden mengkhawatirkan potensi kekurangan energi. Survei ini melibatkan 3.706 responden dari 11 negara anggota ASEAN, termasuk Timur Leste untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan 2024, kekhawatiran soal kekurangan energi meningkat, sementara kekhawatiran terhadap harga energi dan biaya hidup menurun. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Mark Marquez memenangkan sprint MotoGP Jepang di sirkuit Motegi Sabtu 3 Oktober 2026. Kemenangan ini membuat jaraknya dengan George Martin di klasemen semakin dekat. Marquez finish di depan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi, sementara George Martin harus puas finish di posisi kelima. Hasil ini menambah poin Marquez dalam persaingan gelar MotoGP 2026. Balapan utama MotoGP Jepang akan berlangsung Minggu 4 Oktober 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada sore hari ini, dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: Your best buddy, Adam.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu ada muncul lagi teman bro 2. Nemenin lo di weekend ini teman bro 2. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Tapi teman bro 2, nanti ya gue mulai nemenin lo lagi di jam 5. Karena 1 jam ke depan teman bro 2 lo bakal mengikuti Pro 2 FM Music Planner teman Pro 2 dengan bintang tamu Orange Band. Jadi kalau lu udah penasaran dan gak sabar, sabar dulu tapi harus sabar teman Pro 2. Kita bakal ikut ke Pro 2 FM Jakarta, kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Planner edisi kali ini teman Pro 2. Tapi tenang, nanti gue jam 5 bakal balik lagi nemenin lo sampai dengan jam 7. So jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, ya? Kreo kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih lumayan, masih cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm? Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama. Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin nah, boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo Mas Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Pak Cik Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti ya?
2: Kebetulan kita bekerja semua,
3: satu band itu.
0: Nice, tapi gak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
1: Tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget ya.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus, antar fakultas segala macem. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
0: atau tongkrongan
3: aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
3: Belum jelas.
0: Masih belum jelas ya?
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung. Ya kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih? Alternative Nation ya? Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound, ya kan? Ada apa, ada apa. Nah, di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada, yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-mm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkos.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke satu apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
0: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh.
2: Panglima Polim ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang.
0: Ya.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan dari yang kita latihan. Memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis.
0: Iya,
2: siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke. Nah, tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue ambil simpel enggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Sejadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman
1: ya,
2: apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Kau, ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
1: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya?
0: Bener.
3: Iya.
0: Wah.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Bling. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa ya, juga.
3: Gak tahu sih gue, malam nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya
2: seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua
0: sebenarnya. Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Agak ke sana.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
0: CD dan kaset.
3: Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus, ditulis itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
0: Warna orange tadi itu.
2: Warna orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya,
2: gitu,
0: iya,
2: kan?
0: Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga. Bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan Orange itu, kita duluan.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali, beberapa kali manggung mereka tuh semua full Orange gue juga.
2: Kita full Orange dulu. Kalau dulu kita full Orange, pakai Orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full Orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang Orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam Orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Udah pakai baju apa aja?
3: Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
3: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya?
0: Enggak. Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
4: Sebenarnya bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Bukan mengajarkan, menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Iya. Coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orangnya tentang drugs ya. Kalau misalkan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Tapi saat itu memang drugs itu kan emang lagi
4: parah.
2: Jadi kita itu gak usah perlu tahu aja. Itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.

Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp, atau boleh ke Instagram di @produfmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga sama Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana.
1: Terbawa suasana, betul. Emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, misalnya lingkungannya
1: apa harus patah hati,
0: harus mungkin gitu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh, di feelnya
0: gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
0: Tidak di otentik.
2: Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Tapi
2: terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
1: Iya
0: juga
1: lagi. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamun bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
1: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
1: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Pas
2: nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
2: Iya lah.
4: Pas break kita
1: on off sih, on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue gak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener gak?
1: Bukan, di Tasik.
0: Oh, di Tasik. Jadi juri apa?
1: Jadi juri kita.
2: Juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu. Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut, kita bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya kan.
0: Brit.
2: Ya.
0: Brit dan Brit. Brit. Brit. Kan udah ada hip Brit kan. Iya.
1: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
1: dari kuliah.
0: Setara OVJ mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja bisa sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
1: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
2: Dilihat dua separ.
0: Kalau lo mas?
2: Spare part. Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah.
4: 30 tahun ke depan.
2: Ya. Siapa hidung? Siapa hidung?
0: 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya. Bill Collins bisa, Mick Jagger bisa.
1: Asal jangan Bill Koplo ya.
0: Beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Iya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah itu menghasilkan sampai ke anak cucu. Itu sih.
1: Nah itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih. Mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam. Pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya. Biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
2: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
0: Okay.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: Orange_jakarta.
0: Okay.
2: Orange-nya orang ya.
0: Yep.
2: gitu sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
2: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin, apa
2: ya, didengerin
3: di semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya
2: juga
3: ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice, nice, nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada, okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright, alright, alright. Jangan lupa didengerin Om Radua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau Orange aja?
4: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
4: Iya. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
3: Sama-sama.
4: Sama-sama. Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya? Pandangan ya.
2: Ujangan-ujangan.
4: Ujangan apa sih namanya?
3: Pandangan hidup.
4: Iya, pandangan.
0: Kayaknya berat banget.
1: Filosofi berat ya.
3: Berat.
1: Filosofi berat ya, filosofi.
2: Sama thank you juga sama.
4: Udah percaya. Kita artinya masih bisa nih gitu.
0: Iya, iya, iya.
4: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice, nice.
2: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you, thank you.
2: Sudah.
1: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren, bener. Bener, setuju.
2: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi
2: thank
0: buat
2: Triana
0: Bumi. Ya, yeah,
2: thank you.
0: Juga terima kasih buat
1: Orange. Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Musicpreneur di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Om Prada 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa Adam balik lagi nih di sore ceria. Gimana, gue udah terdengar sangat ceria belum, teman Produa? Weekend masih berlangsung, teman Produa. Udah sore, tapi biasanya kalau hari Sabtu ini malamnya panjang ya, teman Produa. Jadi tidak akan berakhir di sore ini kan. Jadi nanti malam lo mau kemana nih, teman Produa? Spill-spill dong sekalian biar gue tahu nih siapa aja yang lagi seru-seruan bareng gue di sore ceria edisi kali ini. Lo bisa ceritain di 0811 1115 2 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, di jam 5 ini ada banyak lagu-lagu enak. Salah satunya lagu yang bakalan gue puterin sekarang, teman Produa, ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Enjoy!

dari Justin Bieber, teman berduet. Gue nggak tahu ya dari dulu nih waktu awal-awal Justin Bieber muncul ya. Gue tuh selalu kenal deket sama cewek-cewek yang suka Justin Bieber gitu, teman berduet. Entah kenapa, mungkin karena memang fame-nya gede banget aja gitu, teman berduet. Sama kayak mungkin kalau sekarang tuh kalau kenal sama orang, orangnya suka Nona, orangnya suka Blackpink gitu, teman berdua. Kayak gitu kali ya, karena fame-nya sebesar itu. Jadi kemanapun lo pergi, anywhere, everywhere, teman berdua lo bakal ketemu sama fansnya mereka gitu. Dan teman berdua, di sore hari ini gue baru baca info yang bikin gue happy banget nih, teman berdua. Jadi ada kabar baik tentang perpanjang SIM, teman berdua, yang sekarang bisa jadi semakin praktis gitu. Jadi setelah melakukan perpanjangan SIM online, teman berdua, lewat aplikasi yang namanya Digital Korlantas dengan layanan Sinar gitu, permohonan SIM A dan SIM C dapat mencetak kartu fisik secara mandiri lewat kios SIM yang disediakan sama Korlantas Polri, teman berdua. Enak banget ya, kayak ATM, teman berdua, kalau lo pernah ngalamin ATM lo ketelen. Kalau sekarang tuh lo bisa cetak kartu ATM lo sendiri lewat vending machine gitu. Sama halnya juga dengan SIM card untuk ponsel lo ya, teman berdua, untuk smartphone lo. Itu kan juga kalau misalnya lo pengen update dari 4G ke 5G, dari 3G ke 5G gitu, lo bisa langsung ke gerai, terus dia ada vending machine-nya gitu. Gue pernah sih sekali, teman berdua. And anyway, teman berdua, ini tuh jadi salah satu impian dan cita-cita gue. Segala sesuatunya bisa dijadikan lebih simple, tidak ribet, dan digital gitu, teman berdua. Harapan gue yang mungkin harapan liar gue ya, suatu saat nanti si IKTP kita itu udah include semuanya. Jadi kita cukup bawa IKTP aja, semuanya langsung bisa teridentifikasi.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, lo pernah gak sih di Bogor nih lagi naik motor gitu misalnya, di belakang truk sampah DLH Kota Bogor gitu. Kadang tuh gue suka miris gitu dan suka agak gimana gitu ya, karena kan truknya tuh udah agak menyedihkan ya teman berdua bentukannya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Pasti bisa dari Citra Scholastika, teman bro dua. Aku pasti bisa. Yang penting yakin teman bro dua, aku pasti bisa. And anyway, teman bro dua, sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib nih untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya nanti di jam 5 lebih 54 menit gitu. Ini juga bisa lo jadiin momen lo buat rehat sejenak nih dari padatnya aktivitas lo hari ini, jalan-jalannya lo, nongkrong-nongkrongnya lo gitu, teman bro dua. Untuk apa? Untuk beribadah sejenak kembali kepada sang pencipta gitu. Untuk ini khusus untuk yang beragama muslim dan teman bro dua yang ada di Bogor ya tentunya. Okay deh teman bro dua, gue mau muterin lo satu cahaya kalbu dulu nih sebelum nanti kita masuk ke azan maghrib gitu. Sambil menunggu waktu, menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya tentunya. Dan setelah itu juga bakal ada rangkaian lagu-lagu religi yang nemenin lo di sore hari ini. Langsung aja kita dengerin, ini dia cahaya kalbu menjemput jodoh teman bro dua.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, sahabat kreatif, kita bertemu kembali dalam acara Cahaya Kolbu. Kemarin kita sudah membahas dan belajar sama-sama tentang menjemput jodoh. Terakhir kita sedang membahas jangan pelit kepada ayah dan ibu kita. Kenapa kita tidak boleh pelit kepada ibu dan ayah kita? Karena ketika kita pelit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup dari ibu dan ayah kita, sedang dia memerlukan apalagi sampai dia meminta kepada kita, maka saat itu pula pintu rezekinya Allah tuh tertutup buat kita. Saat itu pula jodoh kita menjauh. Mungkin inilah yang menyebabkan ada beberapa, mungkin salah satu dari sahabat kreatif yang jauh terus terhadap jodohnya. Sudah dekat, jauh. Dekat, gak jadi. Sudah dekat, gagal lagi. Sudah dekat, menjauh kembali. Atau sudah mau jadi, direbut lagi sama orang. Nah, coba kita sama-sama rubah perhatian kita kepada ibu dan ayah kita. Kalau diperlukan, maka tanya. Bahkan kita yang bertanya kepada ibu dan ayah kita, "Bu, ayah, apa nih yang aku mau bantu bisa untuk ayah sama ibu?" Beras ada, Bu? Tanya. "Bu, lauknya apa hari ini makannya?" Ditanya. "Ibu, obat-obat ada komplit? Minyak kayu putih, obat rematik ibu, atau anget-anget buat ibu, ada jahe atau apa?" Tanya. Ketika kita bertanya seperti itu kepada ibu dan ayah kita, dia terasa senang. Nah, ketika dia senang, rasa itulah yang akan mendekatkan kita kepada jodoh kita. Sebenarnya bukan perkara permasalahan jodoh saja hal ini terjadi. Untuk permasalahan kita yang gajinya gak cukup-cukup untuk bulanan pun ini dilakukan harusnya. Untuk permasalahan rezeki dan segala permasalahan hutang pun ini juga kuncinya. Dekatkan diri juga kepada ibu dan ayah kita. Cukupi keperluannya, berikan perhatian padanya. Jangan sering atau jangan sampai menolak apa yang dia minta, selagi itu memang kita bisa memenuhinya dan masuk akal. Ya, walaupun dengan masuk akal dari kita, tapi Allah yang maha mengabulkannya. Minta aja sama Allah apa itu keperluan ibu dan ayah kita. Insya Allah kalau sudah seperti itu, jodoh kita akan semakin mendekat. Lalu jangan lupa lagi yang pertama kemarin, ya, kita belajar sholatnya di awal waktu. Jangan pernah mengulur lagi. Semakin mengulur, semakin lama kita sholat dari mulai kita mendengar azan, maka saat itu pula jodoh pun akan semakin menjauh, semakin mengulur. Memang rasanya tidak masuk di akal. Sekarang coba kita sama-sama logikakan. Ketika bos kita akan memberikan sesuatu yang hanya dia punya, padahal yang itu adalah keinginan dan harapan kita. Ketika dia memanggil, ketika dia memerlukan kita, ketika dia mengajak bertemu, ketika dia mengajak rapat, mengajak meeting, ya, kita cuek. Kita bilang nanti dulu ya. Lalu kita katakan sebentar lagi ya. Tapi ditunggu-tunggu kita gak datang-datang juga. Setelah 1-2 jam baru kita datang. "Ada apa ya bos tadi manggil saya ya?" Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 50 kali. Jangan sampai 50 kali. Ketiga kali saja kita seperti itu, kita datangi bos kita, lalu bos kita pasti bilang, Gak butuh kamu lagi saya. Saya gak jadi kasih." "Loh, katanya kan bos sudah janji buat saya." "Alah, kamu aja seperti itu sama saya, kenapa saya harus kasih buat kamu?" "Ya,
Sedangkan Allah itu adalah the big boss. Bos kita. Bosnya bos. Ya kan? Nah, mulailah mentaati panggilannya. Kita saja sedang sakit perut, terkadang mau masuk ke dalam kamar mandi, ke toilet, lalu dipanggil sama bos kita, kita bela-belain untuk menggagalkan perginya ke toilet. Ah, nanti lu dah, bos lu dah. Ya kan? Sampai dari meeting pun kita udah mau ke belakang nih, kita masih tahan. Aduh, gak enak bos, lagi ngomong, lagi serius, saya gak enak nih izin keluar. Tuh, sama yang namanya manusia kita seperti itu. Barang siapa yang mendahulukan kepentingan Allah, maka Allah akan mendahulukan pula kepentingan dia. Dalam hal ini perkara jodoh. Ya kan? Dului kepentingan Allah. Allah bilang apa sama kita? Ayo sini sholat. Ya. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Gak datang-datang juga, Allah kasih janjinya lagi. Hayya 'alal falah. Mari mencapai kebahagiaan. Gak juga kita datang, udah dibilang begitu. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, oh, udah. Jadi jangan sampai nyalain Allah ketika kita gak dapat-dapat jodoh yang kita inginkan. Tapi ketika dapat jodohnya, malah gak sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak kan seperti itu. Ustaz, saya sudah bertemu dengan jodoh saya, tapi kok gak sesuai ya Ustaz. Saya pengen kulitnya putih, dapatnya coklat, dapatnya hitam. Saya pengen dia baik sama saya, kok dia sering nyakitin saya malahan. Saya pengen dia perhatian sama orang tua saya, kok dia malah sering bentak-bentak orang tua saya. Tuh. Oke, okay. Back to basic. Mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan. Justru kita yang senantiasa selalu mengecilkan kekuasaannya Allah. Ternyata kita yang sering mengecilkan apa yang Allah itu yang maha besar. Hari ini cukup di sini belajar kita. Besok kita akan teruskan dengan tema tetap menjemput jodoh. Kita akan tuntaskan besok. Insya Allah semoga menginspirasi sahabat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, ada balik lagi teman Pro 2. Gimana setelah rangkaian lagu religi yang ditutup Lupain Aku Please barusan teman Pro 2, lo udah lebih semangat gak? Lebih chill, lebih tenang gitu, lebih siap menghadapi weekend, menjalani weekend teman Pro 2. Semoga ya. Dan teman Bro 2, ada kabar menarik nih dari tuntutan netizen yang rame-rame minta Agnes Mo dijadikan Azula di live actionnya Avatar. Kalau menurut lo gimana teman Bro 2, cocok nggak sih? Kalau menurut gue sih cocok banget ya, mukanya itu tuh agak ada jahat-jahatnya dikit gitu, tapi tetap apa ya, tetap classy gitu teman Bro 2. Jadi kayak DJ

Dua, udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa banget udah mau jam 7 nih. Itu artinya gua Adam, teman Pro 2, udah harus pamit dari ruang denger lo. So thank you so much buat lo yang udah stay tune, yang udah seru-seruan tadi di The Best World Hits juga, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok subuh. Kita bakal ketemu lagi di pagi hari besok di jam 5, teman Pro 2. Tapi tenang, setelah ini lo masih bakal ditemenin sama Melati Putri di jam 7 sampai dengan jam 11. Oke deh, kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Satu lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita, ada Malik and Essential dengan Senja Teduh Pelita. Enjoy!

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produ. Abis aja, hampir aja aku ngomong selamat sore ya. Kebiasaan siaran sore ceria teman Produ, harap maklum ya. Yang jelas kali ini di Jaga Malam barengan sama Melati Putri sampai jelang jam 12 malam. Nanti aku bakal temenin kamu malam mingguan. Dan you know what, hari ini cerah dong. Dari kemarin setiap udah sore tuh hujan terus ya. Jadi malam minggunya mudah-mudahan semakin ceria, semakin happy karena cuacanya cerah. Jadi agenda nongkrong ini gak pakai ribet ya teman Produa. Yang pasti sebelum kita masuk ke Jaga Malam, di opening kali ini seperti biasa, kalau di hari Sabtu itu ada sedikit drama radio yang bakalan aku puterin buat kamu. Tungguin ya, abis yang satu ini kita dengerin dulu drama radio Produ FM.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah, keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
4: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
5: Kak,
2: ya Allah.
5: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong bawa saya pergi.
5: Kak,
4: sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
6: Kita main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Ready. Penulis naskah, Rinda. Sutradara, Deli. Penyelia musik, Dimas. Teknik dan montase,

0: It's a pleasure to do business with you. I hope we can work together better and achieve mutual benefit in the future. Thank you, Mr. Mark. See you soon. Rapat selesai hari ini. Masing-masing tim saya tunggu update-nya besok. Thank you. Halo?
1: Lilis! Kumaha, Damang?
0: Damang? Maksudnya, baik nih.
1: Mentang-mentang udah jadi orang kota. Masih aja nggak bisa bahasa Sunda.
0: Bukan gitu nih, Lilis cuma...
1: Parantos atuh, Nini mah mubanyo hungku. Mangga ayo nama, nanggo bahasa Indonesia wainya.
0: Iya nih.
1: Lilis, sehat?
0: Alhamdulillah nih.
1: Nini, sama Aki teh, kangen sama kamu. Rasanya baru kemarin kamu teh digendong-gendong sama Nini. Sekarang mah udah sukses.
0: Amin. Gimana kabar Nini sama Aki? Sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat. Iraha mau pulang ke kampung, Lis. Kamu gak kangen sama Mbe yang kebo?
0: Masih ingat aja nih, Lilis nyebur ke sawah karena dikejar kerbau.
1: Ingat atuh, Lis. Sejak bapak sama ibu kamu meninggal waktu kamu umur 4 tahun, Nini sama Aki teh udah anggap Lilis kayak anak sendiri. Lilis, tong poho pulang ya. Nini sama Aki teh selalu nunggu kamu di kampung.
0: Iya nih, Lilis usahakan ya.
1: Oh iya Lis, Nini teh nemu rekaman suara ibu kamu waktu gendong kamu. Kamu mau dengar?
0: Mau nih, mau.
1: Nanti ya, Nini kirim lewat WA ya Lis.
0: Iya nih, terima kasih ya nih.

0: Ini rekaman suara ibu yang dikirim nenek.
1: Lilis, Enggal Agungnya, Enggal Tiasanya Rios. Ibu Parantos tekiat hoyong nguping sora Lilis.
0: Ibu
1: tekenging hilap tuang supados Enggal Agungnya.
0: Tekengin supados Enggal. Apa ya?
2: Lis, gua masuk ya. Lagi apa, Lis? Bengong gitu.
0: Masuk, Raka. Ini dengerin rekaman ibu gue. Tapi bingung sama bahasanya. BTW, Raka, lu dari Sukabumi kan? Ngerti bahasa Sunda?
2: Wow.
0: Gua gak ngerti yang diomongin almarhum nyokap nih. Ajarin dong.
2: Sorry, Lis. Gak ngerti gua juga. Lu kan tahu. Gue udah lama jadi citizen of world. Udah lama say no sama kampung. Lagian tanya ChatGPT aja kali. So simple.
0: Kayaknya gue mau belajar bahasa Sunda aja deh, Kak.
2: Come on, Lis. Buat apa? Nggak ada guna kali buat karir kita ke depan, Lis. Malah buang-buang waktu nggak sih? Kan tinggal translate aja kalau mau tahu artinya. Nggak usah jadi terlalu sentimental lah.
0: Ini bukan soal arti, Raka. Tapi masa iya, tiap gue kangen nyokap, gue harus buka ChatGPT. Gue juga pengen rasain emosi nyokap. Apa yang ia rasakan? Karena rekaman ini, satu-satunya suara nyokap gue yang masih ada. Lu boleh bilang gue terlalu sentimental. Tapi banyak hal kok yang buat gue jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Salah satunya memori, Kak.
2: Wey, okay, calm down. Chill.

0: Tekengi hilap tuang supados enggal agengnya.
1: Tekengim hilap tuang. Jangan lupa makan.
0: Upami capek, istirahat heula nya.
1: Upami capek, istirahat heula. Heula.
2: Ibu, sekarang Lilis paham maksud ibu. Indah banget doa ibu buat Lilis.
0: Lilis, enggal agungnya, enggal biasa nyarios. Ibu parantos tekiat hoyong nguping sora Lilis. Tekengi hilap tuang supados enggal agengnya. Upami capek, istirahat heulanya. Ulah dipaksakeun. Sing janten jalmi anu mangpaat. Ulah dugi kahilap ka kulawarginya. Jantan kulawargi bingah. Anu langkung utami, Lilis kedah bakja, dunia sareng akhirat.

0: Nini abdi perantos sono pisan.
1: Lilis,
0: abdi perantos palai mulang ni.
1: Sumuhun mangga mulang. Sing salamet di jalanannya, ditungguan.

0: minggu kamu. Kalau kamu suka ceritanya, kamu dengerin terus tiap malam minggu dari jam 7 sampai jam 8. Yang pasti, kalaupun kamu punya cerita juga yang menarik nih ya, untuk dijadikan mini drama sama krunya Pro 2 FM Bogor, kamu boleh kirimin konsep cerita kamu, teman Pro 2. Ceritanya kalau bisa yang detail ya. Kamu bisa kirimin ke 0811-111-5222 WhatsAppnya Pro 2 FM Bogor ya. Siapa tahu kisah kehidupan kamu drama banget dan layak dijadikan diangkat ya, atau enggak ke dalam mini drama yang bisa diputerin di Pro 2 FM Bogor, teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

semifinal voli pantai Asian Games. Kondisi itu mempengaruhi permainan dia dan Sofyan Effendi. Bintang dan Sofyan meraih perak setelah kalah 3 set. Cedera Bintang memburuk dan mengganggu pergerakannya pada set penentuan di lapangan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bintang cedera karena menginjak kaki lawan yang masuk lapangan saat blok. Awalnya tidak terasa, kemudian kakinya bengkak. Ini menurut Andi dalam keterangan resminya. Indonesia dan Qatar menunjukkan permainan cukup berimbang, namun rasa sakit Bintang mengganggu mobilitasnya saat pertandingan memasuki fase krusial.

lainnya teman Pro 2, jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sudah mencapai melampaui 4.000 orang. Data ini disampaikan pemerintah Kongo pada hari Jumat 2 Oktober 2026 dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola

0: sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam barengan sama Melati Putri sampai jelang jam 12 malam nanti. Satu informasi buat penggemar K-pop, khususnya K-drama sih ya. Kamu kalau nunggu-nungguin Korea terbaru, ada yang baru di Teman Pro 2. Ini film Korea terbaru ya, bukan series, tapi namanya atau judulnya Family Force. Ini sudah mengumumkan jajaran pemerannya dan udah resmi memulai proses syuting. Jadi film ini adalah komedi aksi yang mengisahkan tiga generasi keluarga korps marinir yang menghadapi ancaman teroris gitu dengan mengandalkan kekuatan keluarga. Lucu banget sih konsepnya ya. Tapi itu juga mungkin relate dengan kehidupan masyarakat Korea di sana, atau mungkin di sini juga sama. Yang namanya marinir ya biasanya, atau TNI, kepolisian, itu biasanya banyak ditemui dalam satu keluarga tuh beberapa generasi gitu ya, punya profesi yang sama, ya gak sih Teman Pro 2? Dan ternyata di Korea juga seperti itu ternyata. Jadi kalau menurut dikutip dari Sumpi edisi Sabtu, ada Cha Seung-won yang berperan sebagai Choldu, mantan sersan kepala korps marinir. Dia memegang teguh semboyan keluarga sekali menjadi marinir, selamanya jadi marinir. Dan dia ini ceritanya katanya terlibat di aksi terorisme multinasional ketika mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Lalu dia menghadapi situasi tersebut bersama istrinya Yebun dan putranya Cholhun. Nah, ada Ramiran di sini yang berperan sebagai Yebun, istrinya Choldu, sekaligus penopang emosional dalam keluarga marinir tiga generasi itu. Sementara ada Park Yong-sik yang memerankan Cholhun, putranya Choldu dan juga Yebun, Teman Pro 2. Jadi ini adalah trio yang akan mengisi film ini. Jadi tiga-tiganya ceritanya adalah marinir gitu ya. Terus ada masalah di keluarga mereka, gimana caranya mereka bekerja sama untuk menuntaskan semuanya gitu. Seru banget ya. Jadi tungguin aja Family Force. Ini adalah film aksi action komedi gitu deh ya, dari Korea Selatan yang dibintangi sama Cha Seung-won, Park Yong-sik dan juga Ramiran.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Teman-teman berdua, dokumenternya Lisa Blackpink judulnya Always Lalisa akan tayang nih, tapi terbatas teman berdua. Katanya sih mulai 12 Oktober 2026. Jadi film ini akan diputar di bioskop dan juga di IMAX di berbagai negara gitu ya. Kalau menurut lamannya Variety, Always Lalisa akan mengikuti perjalanannya Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitasnya Lisa dalam dunia acting dan juga membangun merek pribadinya dia gitu ya. Jadi sekarang Lisa ini bukan cuma a person tapi juga a brand, teman berdua. Sementara itu, film ini disutradarai sama Soo Kim dan mendokumentasikan perjalanan pentingnya Lisa setelah keluar dari aktivitas grup. Kemudian penayangan perdananya dijadwalkan berlangsung di Festival Film Toronto 2026. Dan selanjutnya dokumenter ini didistribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing untuk penonton internasional. Dan setelahnya Always Lalisa akan hadir secara eksklusif lewat YouTube Premium di akhir 2026, teman berdua. Dalam keterangannya, Presiden Sony Music Vision Tom McKay menyebut kalau musiknya Lisa tuh udah menjangkau penggemar di berbagai negara, nggak bisa dipungkiri. Dan dia juga berharap film ini bisa memperkuat hubungannya Lisa dengan para penggemarnya ya. Tapi di sisi lain, Lisa ini sebelumnya dia sempat memperluas karirnya di dunia acting juga lewat serial HBO The White Lotus. Dan dalam serial ini dia memerankan karakter Mook. Dan gak cuma itu, Lisa juga lagi mengerjakan dua proyek Netflix dengan peran yang berbeda. Dia jadi pemeran sekaligus produser eksekutif katanya di film aksi judulnya Tygo, teman berdua ya. Tapi untuk kamu para pecintanya Lisa pasti udah lebih tahu daripada aku, ya kan? Sementara kalau dari bidang musik, Lisa akan merilis extended play atau EP terbaru judulnya Press Play di 23 Oktober ini. Single pertama EP ini, Sawadika, sudah dirilis di 3 September yang lalu ya. Dan selain project ini, Lisa juga akan menggelar 4 pertunjukan Viva La Lisa di Las Vegas di bulan November. Konser ini juga berlangsung di Colosseum Caesars Palace dari tanggal 13 dan 14, lalu ada lagi di tanggal 27 sampai 28 November. Sebelumnya, Lisa juga ikutan tampil teman berdua di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Anita dan Rema. Dan penampilan ini menjadikan Lisa, artis perempuan K-pop dan Thailand pertama yang tampil dalam panggung ini. Kalau ngomongin betapa bombastisnya perjalanan karirnya Lisa Blackpink ini, teman berdua, Lisa sekarang di karir solonya ya. Berawal dari Blackpink langsung melesat gitu ya, terus bikin project solo juga enggak kaleng-kaleng, makin matang, makin bagus. Dunia acting juga dia cobain. Dan ngomong-ngomongin soal Lisa, siapa yang enggak tahu kalau dia juga icon fashion dunia, ya enggak sih? Hampir semua yang dia pakai, dia kenakan, dia gunakan, semua orang langsung pengen juga pakai, semua orang juga pengen punya. Iya enggak? Kalau menurut kamu gimana, teman berdua?

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih, peringkat 7 ada siapa? Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
3: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik.
1: Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
3: Keteruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
4: Dengan pertama. Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
5: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
6: Saya Amel, Kak.
5: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, apa nih, Asrama Asmara. Cinta.

Dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Perunua FM teman terbaik kamu teman Perunua NCT 127 ini menggelar konser 5th Tour Neo City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena malam ini ya. Diandra Global sebagai promotor membagikan sejumlah panduan buat penonton supaya pengalaman menonton konser tetap nyaman. Tapi gimana nih, kamu pasti udah yang gak kebagian nonton kayak gak apa-apa deh, sabar-sabar aja ya teman Perunua. Katanya sih biar tertib itu sampai dibagiin segala tuh konser apa namanya arahnya, rutenya mau ke venue itu seperti apa. Karena pastinya banyak banget yang datang ya teman Perunua. Bahkan mengingat kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah gitu ya, cuacanya dari yang panas jadi hujan, takutnya seperti itu, penonton semuanya diminta menyiapkan perlengkapan yang sesuai sebelum berangkat ke venue. Dan juga gak lupa disarankan untuk makan terlebih dahulu, cukup minum, dan mengikuti arahan staff selama konser berlangsung. Tapi para penggemar konsernya K-pop idol biasanya sih tertip-tertip ya, karena itu salah satu support mereka terhadap artis idola mereka gitu teman Perunua. Tapi ini nih yang agak susah memang ya, kalau di setiap konser itu jangan buang sampah sembarangan. Nah gak tahu sih mudah-mudahan aja enggak gitu ya. Penonton juga diminta tidak melempar benda ke panggung, mendorong orang lain, takutnya kan saking excitednya gitu ya. Dan juga gak boleh bawa barang terlarang atau mengabaikan pengumuman keselamatan. Tentunya sama sih seperti konser-konser biasanya. Apalagi ini comeback tour dunianya NCT 127 gitu ya. Buat kamu yang udah punya tiketnya, pasti kamu sudah berada di sana saat ini. Untuk yang belum, sabar-sabar ya teman Perunua. Mungkin next konsernya kamu bisa nonton.

Kamu masih ingat Titanic yang gak cuma filmnya tapi juga lagunya itu jadi hit sepanjang masa gitu ya. Walaupun mungkin saat filmnya pertama kali tayang, saat itu kamu belum lahir. Nah sekarang ada, ya jadi film Titanic itu adalah sebuah film yang diangkat dari, terinspirasi dari kisah nyata gitu ya, tentang kecelakaan kapal Titanic menubruk gunung es gitu teman produa, sehingga ya sedikit sekali yang selamat dari tragedi tersebut. Dan saat ini berpuluh-puluh tahun kemudian, Project Titanic 2 kembali digarap sama miliarder Australia namanya Clive Palmer teman produa. Jadi dia garap ini lewat perusahaan Blue Star Line. Project replika Titanic ini pertama kali diumumkan di tahun 2012 dan kembali muncul ke permukaan di tahun 2012, tapi sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Nah, dalam rencana terbarunya, proses pembangunan kapal ini ditargetkan mulai pada kuartal pertama 2025, sementara pelayaran perdananya itu direncanakan udah bisa di tahun 2027. Jadi tahun depan direncanakan Titanic 2 akan resmi sailing teman berdua. Jadi Titanic 2 ini dirancang punya panjang 269 meter, lebarnya 32,2 meter dengan 9 deck, 835 kabin, dan kapasitasnya sekitar 2.300-an penumpang bisa muat di dalamnya. Desainnya of course terinspirasi dari Titanic yang asli, termasuk tata letak dan interiornya, tetapi akan dilengkapi teknologi navigasi ya, dan juga fitur keselamatan yang modern gitu ya, biar aman. Kapal ini juga direncanakan menempuh rute bersejarah, rute yang sama dengan Titanic sebelumnya, yaitu Southampton, Inggris menuju ke New York, Amerika Serikat. Tapi proses tender untuk menentukan pembuat kapal masih diupayakan, dan pelayaran 2027 masih merupakan target gitu ya, atau rencana. Belum sebuah kepastian kalau Titanic 2 akan benar-benar berlayar di tahun itu. Katanya sih gitu teman produa. Kira-kira gimana kalau beneran 2027 Titanic 2 ini sudah siap untuk berlayar? Apakah kamu kepingin untuk ngerasain berlayar barengan sama replika dari The Legendary Titanic?

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

itu datang dari melihat harga bensin. Gen Z juga katanya takut kalau menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service. Ini survei di Inggris ya, mungkin rata-rata di sana pengguna pom bensin itu ya self-service, mengisi kendaraannya sendiri gitu, mengisi bensin kendaraannya sendiri, dan mereka cemas karena takut dijudge sama pengguna sekitar. Kalau kamu gimana, teman berdua? Apakah kamu termasuk Gen Z yang overthinking sampai segitunya?

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tiap hari kamu lewatin, ganggu banget nih kok jalanannya rusak gitu ya. Atau jadi khawatir karena lampunya jalannya mati, apalagi kalau jalan di malam hari gitu ya. Atau misalnya kamu menemukan pelayanan publik yang gak sesuai sama harapan kamu, kamu bisa ceritain semuanya di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita kamu, keluhan kamu bakal diteruskan ke pihak yang terkait. Jadi suara kamu bisa benar-benar didengar teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya untuk dengerin Halo RRI yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa adukan semua keluhan kamu lewat WhatsApp di 081-5x4200 atau lewat telepon di 0251-831-2450.

0: dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 film Para Perasuk melaju nih ke Grand Final Asian Academy Creative Awards 2026 setelah mereka jadi pemenang nasional Indonesia untuk kategori Best Feature Film. Kategori ini adalah penghargaan untuk film panjang terbaik teman Pro 2 ya. Di babak Grand Final, Para Perasuk akan membawa nama Indonesia bersaing dengan perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik lainnya. Yaitu untuk memperebutkan gelar Best Feature Film teman Pro 2. Wow, kamu udah nonton belum sih filmnya teman Pro 2? Jujur aku belum lagi. Yang pasti kita dukung ya, semoga bisa dapat gelar Best Feature Film. Film Indonesia udah mulai dikenal lagi nih ya, sudah semakin populer di tingkat internasional teman Pro 2.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua bangga dan senang banget ya lihat kipra dan keberhasilannya Agnes Mo sebagai orang Indonesia sukses jadi aktris, jadi penyanyi, gak cuma di Indonesia aja tapi juga go international, tapi lagi-lagi pencapaiannya bikin kita inse. Namanya Agnes Mo sekarang udah resmi jadi bagian dari koleksi Permanent Hard Rock Hollywood Los Angeles teman berdua, tepatnya mulai 29 September kemarin. Dia punya memorabilia yang dipajang barengan sama koleksi para legenda termasuk Michael Jackson. Kebayang gak sih teman berdua, ada replika kostum dari video musik Long As I Get Paid dan juga wardrobe karakter Lila Hoth yang ia kenakan dalam serial Reacher. Dan menariknya sepanjang Oktober nanti, para pengunjung di museum atau Hard Rock Hollywood Los Angeles itu bisa mencicipi sejumlah makanan Indonesia yang jadi favorit di Agnes Mo di Hard Rock Los Angeles. Hasil dari program ini akan disalurkan ke Heal LA Foundation untuk mendukung anak-anak dan generasi muda. Sangat cantik, mandiri, karirnya bagus, baik hati pula teman berdua. Kira-kira kalau menurut kamu Agnes Mo ini kurangnya apa ya?

0: Prune FM teman terbaik kamu. Menjelang jam 11 malam, saatnya aku harus menutup perjumpaan kita di Jaga Malam kali ini teman Prune 2. Karena 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin sama Jazz Music Prune FM, 1 jam cuma lagu. Thank you so much teman Prune 2 yang udah malam mingguan barengan sama aku. Selamat menikmati weekend kamu, dan kita ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Jazz Music Prune FM, 1 jam cuma lagu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pada selamat pagi teman bro 2. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ada Adam di sini teman pro 2 yang bakal nemenin lo dari jam 5 sampai dengan jam 10. Tapi nanti ya, gue baru mulai ngebagiin informasinya di jam 6 teman bro 2. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 ada apa? Ada jazz music yang bakal nemenin lo 1 jam cuma lagu teman pro 2. So, enjoy the song.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Your best buddy, Adam.
1: Your best buddy Adam here, teman bro duo. What's up? Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan happy, enjoy, aman, santuy ya teman bro duo. Apalagi sekarang hari Minggu gitu, weekend teman bro duo. Gimana nih rencana weekend lo hari ini? Mau jalan-jalan, mau nonton, mau olahraga, mau padel, mau apapun lah ya yang lo lakuin, gue bakal ada di sini menemani lo sampai dengan jam 10 teman bro duo. Tentunya dengan cinta kasih, bukan salah. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo. Kayak lagu yang satu ini, ada Adurayu dari Yovi Widianto, Tulus, dan Glenn Fredly. Kalau denger lagu ini teman bro dua, gue tuh langsung kayak, apakah gue harus ikutan join biar jadi berempat?

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini.
1: Ini cuaca hari ini teman bro dua. Gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo? Semoga cerah ya teman bro dua. Minggu nih masa sih hujan. Tapi teman bro dua, supaya terjawab, gimana kalau kita dengerin bareng-bareng update perakiran cuaca dari rekan perakirawan kita di BMKG.
2: Selamat pagi sobat RRI. Selamat menikmati hari Minggu 4 Oktober 2026.
3: Nah, gimana nih plan sobat untuk weekend hari ini? Mau jalan-jalan atau sekedar ngumpul bareng keluarga? Nah, biar agenda liburan sobat semua tetap aman dan nyaman, kita kepoin dulu update perakiraan cuaca wilayah Jawa Barat langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG dengan saya Mirna, perakirawan yang bertugas hari ini. Untuk pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pas banget nih buat olahraga atau aktivitas luar ruangan di pagi hari. Untuk siang dan sore hari, diperkirakan hujan ringan hingga sedang yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, ya itu aja. Untuk hujan sedang hingga lebat, waspadai potensi hujan deras di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, kondisi cuaca didominasi berawan dengan potensi hujan ringan skala lokal di sebagian Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Untuk dini hari diperkirakan masih berawan dan berpotensi hujan ringan skala lokal di sebagian Kota Depok serta Kota dan Kabupaten Bogor. Suhu udara pada hari ini berkisar di 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, untuk informasi cuaca dan peringatan dini terupdate lainnya, sobat bisa langsung akses laman cuaca.bmkg.co.id atau unduh aplikasi Info BMKG atau ikuti akun media sosial @info_bmkg. Mengingat potensi hujan cukup merata di siang hingga sore nanti, pastikan sobat selalu sedia payung atau jas hujan. Jaga kondisi kesehatan tubuh agar hari ini tetap seru dan selalu utamakan keselamatan saat berkendara. Selamat menikmati hari libur. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak. Gitu teman Prodiwa. Semoga ya setelah mendengar Prakicu lo bisa menyesuaikan, adjust agenda lo hari ini supaya apa tadi katanya supaya aman, nyaman, tentram. Oke deh teman bro, kita lanjut dengerin lagu enak dulu ada Sabrina Carpenter dengan Man Child. Enjoy.
4: Oh boy.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tuan Bro 2, setelah lebih dari 2 tahun sejak peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ya, tentang larangan iklan rokok di ruang digital, ini udah masuk ke dalam tahap baru nih Tuan Bro 2. Jadi aturan ini bisa dilaksanakan secara penuh pada akhirnya setelah Kementerian Kesehatan itu menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman pengawasan iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media sosial berbasis digital, situs web, dan aplikasi elektronik komersial. Gua happy dengernya karena menurut pribadi gue ya, teman bro 2, merokok itu memang pilihan, tapi tidak seharusnya diglorifikasi, tidak seharusnya diiklankan, diajak gitu. Karena menurut gue, iya bener, maksudnya industri rokok di Indonesia salah satu penyumbang pajak terbesar gitu lewat cukainya, tapi kan banyak merugikan orang juga gitu, si rokoknya itu sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau hal ini adanya tuh di ranah-ranah pribadi aja, di pilihan pribadi, di pilihan personal, tentunya untuk orang-orang yang usianya udah cukup ya, dan tidak diglorifikasi, tidak dibuat seakan-akan itu hal yang keren gitu, karena kan anak-anak zaman sekarang tuh mudah terombang-ambing. Gitu teman berdua. Oke deh kalau gitu teman berdua, kita lanjut dengerin lagu enak dulu, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu. Setiap gue siaran pagi, gue akan selalu menanyakan satu hal ini, teman Brodu. Lo tau gak hari ini hari apa? Tebak, ayo tebak, teman Brodu. Ayo gue kasih waktu 2 detik, 1, 2, udah, telat. Jadi teman Brodu, tanggal 4 Oktober ini diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia. Jadi ini hari hewan yang literally hewan ya teman Brodio, bukan teman yang kalau minjem uang ditagihnya susah, bukan ya, bukan juga atasan yang suka makanin hak-hak bawahannya, itu juga bukan teman Brodio, bukan itu. Jadi peringatan ini bersifat global dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap pentingnya kesejahteraan hewan, teman Brodio. Jadi hewan, Hari Hewan Sedunia ini didedikasikan untuk seluruh hewan di dunia, baik yang hidup liar maupun yang hidup berdampingan dengan manusia, kayak pet gitu teman berdua. Dalam kehidupan sehari-hari, hewan memiliki peran yang penting juga nih teman berdua, mulai dari menjaga keseimbangan ekosistem hingga menjadi bagian dari kehidupan manusia, teman berdua. Jadi gitu ya, bukan yang tadi hewannya ya teman berdua. Gue gak ngomong kalau itu hewan sih.

0: Woman.
1: Kamu kenapa, Kinan?
2: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
1: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
2: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
1: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
2: Terus aku harus gimana ya?
1: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
2: Oke, fine, Lydia.
1: Udah mending kita makan dulu aja yuk.
2: Iya deh, lapar.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.